Pro 2 FM-nya teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Semoga kerjaan, aktivitas, rutinitas, apa yang kalian lakukan hari ini berjalan dengan lancar, aman, terkendali teman Pro 2. Dan saatnya teman Pro 2 kita di Pro 2 Spot, informasi di bidang sains yang setidaknya bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua di pagi hari ini. Kali ini di Pro 2 Spot teman Pro 2 kita akan ngebahas terkait fakta kura-kura Pulau Pinta sudah punah secara resmi pada 2012.

raksasa Galapagos. Makna kata dulu mengacu pada kura-kura Pulau Pintai yang sekarang sudah punah. Uniknya, orang-orang sempat menamakan kura-kura Pulau Pintai yang terakhir

Alasan dibalik kebenangan dan upaya restorasi kura-kura Pulau Pintar akan dibahas berikut ini dalam program. Temukan jawabannya setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, Bang, makan, Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagainya.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

fakta selanjutnya, Alone sama George, teman kedua kura-kura pulau pintar yang terakhir. Ya, faktor perburuan manusia dan habisnya sumber makanan membuat kura-kura pulau pintar punah dengan skala yang berangsur-angsur sejak abad 15. Sebagian orang yang menganggap bahwa kura-kura pulau pintar ini sudah punah pada awal abad 20. Namun pada 1971, ilmuwan asal Hungari ini menemukan seekor kura-kura jantan. Ternyata spesies pulau pintar kemudian dinamakan sebagai Onesom George, teman pro 2. Onesom George kemudian dibawa ke stasiun penelitian Charles Darwin di Porto Ayora di pulau Santa Cruz. Dalam perkembangannya, Onesom George ya, ini ditempatkan di tanam nasional Galapagos. Pada tahun 2012, usia kematian Onesom George ini diperkirakan lebih dari 1000 tahun. Otopsi mengungkapkan ada tanda-tanda penuaan pada hatinya dan diambil kesimpulan bahwa ia meninggal karena sebab alami, dilansir dari laman Animals. Next, teman pro 2, ada semacam proyek terhadap kura-kura pulau pintar setelah kepunahan. Setelah kematian Onesom George, ya, ilmuwan Eleanor Sterling bersama Sun College of Environmental Science and Forestry serta Galapagos Conservation ini mengemas tubuh kura-kura itu dengan hati-hati untuk dikirim ke museum untuk dinilai oleh para ahli konservasi. Setahun kegiatan berjalan, para ahli taksidermi wildlife preservation ya, ini bekerja sama dengan ilmuwan museum untuk mengawetkan Onesom George. Langkah ini berhasil dan Onesom George dipamerkan di American Museum of Natural History di New York, Amerika Serikat pada 2014. Ada upaya para peneliti untuk merestorasi Onesom George. Ini sejumlah kura-kura Floriana ini ditemukan di Gunung Berapi Wolf sebagai keturunan spesies pintar. Namun sayangnya jumlahnya tidak cukup untuk memulai program pengembangan untuk kura-kura pulau pintar, teman-teman.

0: Pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Spada! Selamat pagi teman Pro2.

Oke, teman Pro 2 dan yang terakhir ya, fakta terkait kura-kura pintar, ciri fisik dan makanan pilihan sang kura-kura.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata.

harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi. Anak muda punya peran penting dalam kesiapsiagaan bencana. Kita bisa mulai dari hal sederhana nih teman-teman, kedua seperti

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo, Mang.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

0: teman-teman aku nih.
1: Pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja. Saatnya santai siang bersama Pro 2.

situasi panik, informasi palsu bisa membuat keadaan semakin kacau. Jadi mulai sekarang coba cek rumah masing-masing, apakah sudah ada perlengkapan darurat. Kalau belum, tidak perlu langsung lengkap ya, seperti start small, prepare early, teman pro 2, sedikit persiapan hari ini bisa sangat membantu ya ketika situasi.

0: Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

BPM ini teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita akhiri perjumpaan kita di Spada ya, karena kita akan menuju ke Santai Siang teman pro 2. Santai Siang terus menemani kalian bersama rekan penyiar Priska Sareora teman pro 2. Dan sekali lagi Dodi ucapkan terima kasih kepada teman pro 2 yang sudah ikutan nimbung di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Semoga siaran hari ini ya di Spada bermanfaat dan tentunya menambah wawasan kita semua di pagi hari ini. Akhir kata, Dodi pamit, selamat siang dan sampai jumpa teman-teman.

Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, ritual baulolon satukan Bele Lewonara, Wakapolda NTT dorong damai bersama. Dilansir dari rri.co.id, warga adat Dusun Bele dan Dusun Lewonara, Adonara Timur akhirnya memilih berdamai setelah konflik memisahkan mereka. Kesepakatan itu dikukuhkan melalui ritual baulolon di pelataran Gereja Kristus Raja Waiwerang pada Senin 10 Agustus 2026 sore. Ritual adat Lamaholo tersebut mempertemukan tokoh adat kedua pihak sebagai penanda berakhirnya pertikaian dan pemulihan hubungan persaudaraan warga. Informasi selanjutnya, Lurah Tetandara Andreas Dewa Handono mengapresiasi semangat kebersamaan masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Arubara, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan. Kegiatan yang digagas Panitia HUT RI bersama pemuda-pemudi Arubara tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Apresiasi itu disampaikan Andreas saat diwawancarai RRI Ende pada Senin 10 Agustus 2026.

Informasi terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan primer sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan pelayanan di posyandu, pustu, puskesmas hingga rumah sakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Bapak Petrus Herlblemus, SSI APTMH dalam program Indonesia Sehat RRI Pro 1 ND pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekian info Pro 2.

92 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 FM ND. So, semoga kabar kamu di siang, belum sih, pagi menuju siang ya. Hari ini baik-baik saja and happy as always. Seperti biasa kamu ya teman Pro 2. Semoga semuanya dalam kondisi good mood ya. Badannya sehat dan pastinya masih punya energi untuk menjalani hari ini sampai di sore nanti teman Pro 2. Welcome back di Pro 2 Hitlist bareng Priska menemani kamu ya. Tempatnya lagu-lagu pilihan, lagu-lagu favorit dan teman kamu untuk menemani aktivitas hari ini nih teman Pro 2. Seperti biasa Priska akan stay bareng teman Pro 2 ya di balik mic ini ya teman Pro 2 FMND untuk ajak kamu request lagu-lagu yang maybe kamu sering dengarkan nih teman Pro 2 saat kamu mau tidur atau bangun tidur, lagi di luar, lagi nongkrong sama teman-teman, lagu yang kayaknya dekat dan relate nih sama kehidupan kamu sekarang ini teman Pro 2 FMND. Dan ada beberapa deretan lagu yang sudah disiapkan oleh MD yang best to the best nih teman Pro 2. Ada lagu Indonesia di urutan pertama 2001 kalinya Adrian Khalif, ada Sang Badut Raim Laude, Rabun Jauhnya Bernadia, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, ada lagu dari Tulus Teh Hijau nih, lagu cewek cowok single ya, ada Foto Kita Blur dari Sal Priadi, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Astaga Bercandanya Akbar Calai Victory Mingse, terus ada Cinta atau Candu dari Keljo, next-nya ada YOLO dari Katak. Ada lagu internasional nih teman Pro 2, Fold It, Kelani, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, Man I Need dari Olivia Dean, Been By Now dari Morgan Wallen, Petal dari Ariana Grande, terus ada I Just Make dari Bruno Mars, lalu Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Ini sangat konsisten ya lagu dari Olivia Rodrigo ini. So ada Animals dari Catsey, ada Loving Life Again dari Ella Langley, dan terakhirnya itu last-nya Phantom dari Ryan Beatty. Dan hari ini hari Rabu ya teman Pro 2, midweek sudah kita lewati ya, hari Senin Selasa sudah kita lewati. Kalau mungkin Senin kemarin tuh rasanya aduh berat nih untuk move on dari weekend. Nah sekarang kita sudah mulai masuk fase okay, let's keep going ya teman Pro 2. Ini sudah Rabu, Kamis, Jumat, WFH, satu minggu weekend lagi. Jadi buat yang sedang berada di sekolah atau lagi di kantor, semangat belajarnya, semangat bekerjanya. Yang lagi kuliah juga semoga tugasnya bisa terselesaikannya teman Pro 2. Semoga kerjaannya lancar juga, atasannya good mood ya di pagi hari ini ya. Dan buat yang sedang santai di rumah sambil masak, sambil scrolling juga, jangan lupa tetap produktif ya, minimal produktif untuk memilih lagu favorit kamu ya kan. Jadi teman Pro 2, sang ini waktunya kalian untuk menentukan musiknya. Mau request lagu, mau kirim salam, atau ada lagu yang sedang menemani perjalanan kamu nih, lagu yang bikin kamu ingat sama seseorang, maybe ya, bisa untuk request sekarang juga teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Langsung gabung, cus merapat, jadi circle-nya saya saat ini ya teman Pro 2 ya, akan kita putarkan spesial buat kamu ya di pagi menjelang siang hari ini. Ini panas nih, butuh yang segar-segar. Selain kamu minum es kelapa, mending kita request lagu nih di Pro 2 Hitlist.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Mereka geng teman Pro 2, hai. Masih bareng Priska di Pro 2 Hit List. Teman Pro 2 FM ND, buat kamu yang mau request lagu, buat kamu yang mau kirim-kirim salamnya buat orang tersayang, silakan untuk gabung ya di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Dan sudah ada yang gabung nih ternyata dari Kakak Caca. Hai Kakak Caca, salam kenal ya Kakak Caca. Kata Kakak Caca nih mau request lagu dari Olivia Dean, judulnya Man I Need Best. Depannya S, belakangnya T, salut. Buat Kak Caca, thank you banyak ya sudah dengar lagunya. Dan katanya buat someone spesialnya alias BF, alias boyfriendnya. Oke deh, kita yang tidak ada BF bisa apa? Bisa dengar lagunya. Lagunya Olivia Dean ya kan. Jadi buat teman Broadway yang mau request lagu nih, masih ada waktunya nih teman Broadway. Sampai jam 12, mau request silakan gabung. Atau ada beberapa lagu yang belum diputarkan nih teman Broadway. Siapa tahu ada lagu-lagu yang bisa bacakan ini dan kamu tertarik sama lagunya nih. Ada lagu dari Get Say Animal, itu juga belum diputarkan. Terus Loving Life Again dari Lowling Lee, Phantom dari Ryan Betty buat teman Broadway. Dan siapa tahu ada yang mau request lagu-lagu yang kita sebutkan tadi. Been By Now juga belum teman Broadway, dari Morgan Wallen. Ini lagu baru ya.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Teman Pro 2, balik lagi sama Priska menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2 yang mau request nih, langsung saja cus merapat di line WhatsApp kita 082-147-650-422 nih teman Pro 2. Ada request lagi kah? Wait, ada yang request lagi. Oh ada, Kakak Lara silakan Kakak request lagunya. Nih kata Kakak Lara, selamat siang Kak, mau izin request boleh? Tidak boleh dong. Kenapa tidak Kakak Lara? Silakan Kakak mau diputarkan lagu apa? Tinggal Kakak chat ke saya alias nomornya Pro 2. Kok saya ya? Siapa saya ya? Kalau kita tunggu ya untuk requestannya.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pradua. Kita masih di Pradua Hitlist dan ini Kak Lara sudah kasih tahu yang mau diputarkan lagu apa nih. Ini Kak Lara katanya mau request lagu dari Gita Gutawa, judulnya Ayo atau Come On. Oke, siap. Kenapa itu lihat-lihat di luar ya? Oke, Kak Lara ya, akan kita putarkan lagu dari Gita Gutawa. Buat teman-teman Pradua FM juga yang lain, silakan gabung untuk request lagunya untuk menemani Maxi alias makan siang ya. Ini sudah di pukul 11.21 Wita. Jadi buat teman-teman Pradua yang mau makan ini sambil temani makan siang kamu, kamu dengar lagu kesukaan kamu. Nah, itu adalah best combo sakti ya teman Pradua. Ada siapa lagi ini yang foto profilnya Nobita? Aduh, namanya saya tidak tahu juga nih. Nah, katanya itu mau diputarkan lagu dari Angie Carvalho. Ini pasti The Angels nih. Ini judulnya Sebatas Mimpi. Oke, siap kakak. Akan kita putarkan ya. Buat teman Pradua yang lain silakan gabung untuk request lagu di line WhatsApp kita 082 147 650 422.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk

Kayaknya kalau siang-siang seperti ini dan panas udaranya tuh butuh sesuatu yang segar-segar, yang sejuk-sejuk ya teman-teman Pro 2. Kamu bisa tuh makan siang dessertnya tuh yang dingin-dingin ya kan, yang cool-cool. Kayak suara saya juga cool ya teman-teman Pro 2. Ada yang request juga nih, nah ini cool juga. Ini lagunya cool ya. Katanya tuh mau diputarkan lagu dari Ella Langley, judulnya Loving Life Again. Dari judulnya saja Loving Life Again teman-teman Pro 2, tentang percintaan. Apakah ini percintaan as a pasangan partner ataukah friendship ataukah seperti apa nih lagunya? Saya juga baru beberapa kali dengar karena ini memang lagu baru nih, udah diputarkan di beberapa platform juga, di sosial media juga sudah diputarkan nih lagu dari Ella Langley ini. Nah ini yang bikin saya apa? Merasa dicintai oleh Kakak Lara. Kata Kakak Lara tuh, makasih banyak ya Kak sudah diputarkan lagunya. Semangat terus untuk kalian para pahlawan yang selalu setia hadir menemani pendengar lewat siaran santai siang ini. Karena tanpa kalian mungkin suasana di hari Rabu ini terasa lebih sepi Kak. Terima kasih sudah hadir lewat suara, cerita, dan energi positif yang selalu Kakak berikan untuk pendengar. Dan semoga Kakak Priska dan penyiar lainnya selalu sehat, dimudahkan dalam setiap tugas, dan tetap semangat menemani kami para pendengar. Makasih Kak Lara, makasih ya Kak. Ini saya tuh begitu ya teman-teman Pradu, apa ya, kalau orang tuh memberikan ucapan terus mendoakan sehat, bahagia, itu hati mungil saya yang mungilnya tuh senti ini merasa apa? Deg-degan dan takjub di situ, Kak. Makasih ya Kak Lara.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Teman terbaik.

kemarin Pro 2, itu dia kebersamaan kita ya, spesial di Pro 2 Hit List untuk di hari Rabu ini. Buat teman Pro 2 yang belum sempat gabung sama kita, tenang saja, jangan galau, jangan sedih, karena Pro 2 Hit List tuh akan menemani kamu di setiap santai siangnya, di setiap harinya. Jadi buat kamu yang hari ini belum sempat gabung, bisa gabung besok, besok, besok, besok, dan seterusnya. Maybe forever ya, mungkin selamanya. Oke teman Pro 2, saat lagi kita mau ajak kamu untuk beralih ke Mudah Kreatif, obrolan kita dengan pelaku UMKM, pebisnis, pengusaha, anak muda yang punya passionnya di dunia bisnis teman Pro 2. Nah itu pukul 12 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol langsung alias apa, ngolap sama teman Pro 2 yang punya bisnis ini.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Pro2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Kristi. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

Welcome di Mudah Kreatif, teman Produa. Semoga siang ini kamu masih tetap semangat, tetap ceria, pastinya masih dengan energi yang positif ya. Di Mudah Kreatif, ruangnya kita bisa ngobrol tentang ide, usaha, minat bakatnya anak muda, terus passionnya anak muda, sesuatu yang bisa buat kita tuh berkata bahwa ternyata saya ini bisa juga berkarya, ternyata saya ini bisa berbisnis, ternyata saya ini punya usaha tuh bisa sambil usaha, sambil kerja tetap. Nah, di siang ini kita akan ngobrol ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan usaha, teman-teman Produa. Pastinya colorful, penuh kreativitas, pastinya itu pasti nomor wahid ya itu ya. Kita mau bahas tentang nail art era. Ini tentang hobi, juga tentang kreativitas. Jadi ini mix ya. Jadi buat teman Produa yang suka hias kiki, suka eksplor warna, suka tentang pola desain, atau sekedar senang saja nih lihat temannya tuh punya kuku yang lucu ya, estetik. Kita nih kan tim-tim dari generasi lucu ya, apa yang lucu kita suka. Inilah momen kamu, teman Produa. Tapi memang nail art itu tuh bukan sekedar warna penampilan, itu tuh ada sebuah esens seni ya di situ, juga ada kreativitas di situ. Prosesnya juga pasti beda nih sama usaha-usaha lain, teman Produa. Dan yang paling menarik, hobi. Ini kan berawal dari hobi ya, biasanya coba-coba dulu pakai kutek, terus akhirnya mau nih untuk beli perangkat nail art, atau mau nih untuk ikut kursus begitu, ikut kelas, ikut les. Dan biasanya juga orang yang suka sama kecantikan kayak nail atau kecantikan rambut, hair care dan sebagainya macam itu, karena memang pribadinya tuh suka sama kecantikan, memang sudah aware sama kecantikan, makanya akhirnya lebih improve lagi, lebih dipoles lagi, ikut ajang-ajang ataupun ikut les-les, dan akhirnya menentukan passionnya di bidang nail artis, teman Produa. Dan di siang hari ini kita akan ngobrol ya, bagaimana hobi itu bisa jadi ruang untuk kita ekspresikan, untuk kita bisa buka kreativitas kita, untuk kita bisa bangun peluang untuk mencari rezeki ya, teman Produa, in this economy ya kan. Ya tidak lain tidak bukan ya, dengan bangun usaha dan bisnis, teman Produa. Tapi nanti di pukul 12.30 sampai di pukul 13 ya, kita akan ajak seorang narasumber untuk ngobrol terkait ide-idenya, strateginya, juga bagaimana prosesnya dalam bisnis nail artist ini, teman Produa. Apalagi fokusnya tuh di Ene dan juga di Labuan Bajo, di Kota Parwis nih, teman Produa. Tapi nanti ya akan kita spill panjang ya, teman Produa. Stay tune terus.

0: Malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman Pro 2 FM ND. Hai, balik lagi sama Priska menemani kamu di Santai Siang. Dan sekarang kita sudah berada nih, asik berada di Budak Kreatif. Sebelumnya tadi Priska spill ya, bahwa di siang hari ini kita mau ngobrol dengan salah satu pelaku usaha bisnis, ya ini nail artist. Tapi orang ND stay-nya tidak di ND, teman Pro 2. Ternyata stay-nya tuh lumayan jauh nih, ini di kota pariwisata alias di Labuan Bajo. Dan sudah ada bersama kita ya melalui via Zoom ya di siang hari ini, Kakak Yuliana Lami, owner dari Priscilness. Halo Kakak Yuli.
3: Halo. Halo Kakak.
2: Halo Kakak Yuli. Kabarnya bagaimana nih? Benar kan stay-nya di Labuan Bajo, Kakak? Saya takutnya SPSD lagi saya ini, so tahu.
3: Iya Kak, benar sekali. Saya stay-nya di Labuan Bajo. Okay. Karena saya mempunyai dua usaha ini di sini. Ada yang di ND dan di Labuan Bajo juga, Kak.
2: Oh, Kakak ini CEO ternyata. Kakak Yuli ini orang ND tapi punya kerjaan di Labuan Bajo, juga ada di ND, yaitu nail art ya Kakak Yuli. Kakak Yuli, lucu sekali nama Priscil Nails itu. Apa artinya Kakak? Apakah ada makna tersendiri tuh Priscil Nails? Apa Priscil Nails Kakak?
3: Priscil.
2: Priscil Nails itu artinya apa Kakak Yuli?
3: Karena saya kan sudah punya anak.
2: Gitu. Itu ya, biasanya begitu ya, nama anak atau ya, nama anak.
3: Jadi dibikinlah usaha dengan nama anak gitu.
2: Priscil Nails. Buat Priscil inilah namamu nak, ibumu sudah buat nama di usahanya mama. Kak Yuli, kita juga mau tanya nih Kakak untuk nail art sendiri ya, untuk Priscil Nails Kakak. Tapi kenapa nih awalnya Kakak Yuli tuh tertarik untuk buka ide bisnis nail art tuh Kakak? Kenapa mungkin tidak masakan atau apa begitu? Apa mungkin Kakak memang suka nih sama kecantikan kuku Kakak Yuli?
3: Bagus sekali pertanyaan ini ya buat saya ya. Itu terinspirasi dari 3 tahun kemarin Kak, setelah selesai kuliah. Saya kan mengambil kuliah jurusan pendidikan biologi Kak. Nah, tapi di sisi lain tuh Kak, saya kan orangnya hobi menggambar, suka yang hal-hal unik Kak, begitu. Jadi kebetulan saat malam selesai kuliah tuh, selesai wisuda, kan kebetulan masa-masa nganggur nih buat anak-anak yang habis wisuda. Karena kan belum tentu langsung dapat kerja kan Kakak.
2: Carilah kesibukan nih Kak Yuli ya.
3: Ya betul sekali. Di situ saya lah scroll-scroll TikTok, nah muncullah di beranda TikTok saya tentang nail art ini Kak. Nah di situ saya melihat bahwa kuku sekecil kita nih bisa diberi desain, dimotif, digambar dengan sebegitu uniknya. Jadi saya merasa kayak, wah ini bagus. Jadi ini adalah tantangan buat saya. Jadi saya harus, saya kan tipe kalau orang yang dimana jika saya suka, saya harus bisa dapatkan itu Kakak. Oh. Saya tipe kalau orang begitu.
2: Kakak ini sangat kompetitif ya Kakak Yuli ini ya.
3: Ya, betul.
2: Yes, bersemangat sekali Kak Yuli. Mau dong Kakak, ini kuku saya sangat
3: boleh.
2: Orang bilang ini kuku-kuku kukunya nih pendiam, kuku pendiam nih. Kak Yuli, tapi memang Kakak suka sama hal-hal desain ini, sama kreativitas ini, makanya Kakak akhirnya terjun itu. Awalnya tuh bagaimana Kakak ceritanya?
3: Itu awalnya tuh saya kan belajarnya secara otodidak dulu Kak. Tidak langsung privat tidak, atau kursus tidak. Di situ saya searchingnya lewat TikTok Kak. Nah saya searching lewat TikTok, saya belajarnya lewat TikTok. Situ saya berpikir bahwa saya harus memiliki ini. Jadi saya searchinglah paket usaha, cari di TikTok tuh Kak. Dulu kan ada jualan paket usaha nail art yang dengan harganya masih budgetnya 150 kalau tidak salah Kak.
2: Masih standar ya Kak Yuli ya.
3: Masih standar ya, masih murah. Tapi ya meski isi di dalam tidak banyak kan, mungkin hanya 3 kutex, perintilannya sedikit, terus lampunya yang masih kecil gitu kan.
2: Untuk pemula nih kakak ya?
3: Ya, gitu. Jadi saat itu saya mulai punya paket itu, saya cobanya di kuku saya sendiri duluan kakak.
2: Pertamanya langsung nih apply di kukunya kakak.
3: Apply di kuku sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Saat saya apply di kuku sendiri, sambil saya juga mencari di searching di TikTok, kira-kira berapa lama sih nail art ini bertahan? Apa bedanya? Apa bedanya sama kutek biasa atau kakak? Gitu. Jadi di situ saya melihat bahwa nail art ini kalau untuk pertahanannya tuh bisa 3 minggu bahkan 1 bulan lebih. Nah, saat saya gunakan di kuku saya tuh ketahanannya tidak sampai 1 minggu kak awalnya.
2: Itu kenapa kakak Yuli kira-kira? Apakah karena bahannya atau cara pemakaiannya? Bagaimana kakak Yuli itu?
3: Iya, disitunya makanya saya bingung kira-kira apa kesalahan saya. Mulainya saya searching lagi nih di TikTok. Dan ternyata di dalam paket itu ada 2 bahan yang tidak ada, yaitu primer dengan dehidrator kak. Karena itu sangat
2: apa kakak Yuli bisa di explain?
3: Oh iya,
2: kita itu apa itu kakak Yuli?
3: Primer dan dehidrator itu tuh sangat penting buat nail art kak, karena itu kunci awal. Setelah habis mani-pedi, manicure dan pedicure, harus dioles dulu dengan dehidrator dengan primer kak, agar nail art itu bisa awet.
2: Dan tidak ada nih di waktu kakak beli itu pertama.
3: Iya.
2: Makanya tidak tahan lama.
3: Oke,
2: jadi
3: Jadi saat itu saya mulai pesan kembali dehidrator dengan primer kak. Saat paketnya tiba lagi, saya mulai lakukan uji coba di yang kedua di mama saya.
2: Berarti customer pertama ini adalah mamanya kakak Yuli.
3: Iya.
2: Oke, kakak masih ingat desainnya itu kak? Apakah yang simple atau bagaimana desainnya itu?
3: Waktu itu masih coba-coba yang simple dulu kak.
2: Oke.
3: Karena masih belajar. Setelah bikin di mama itu ternyata nail artnya bertahan 3 minggu.
2: Oke, lumayan ya kakak ya.
3: Dan saya tipikal orang yang tidak puas.
2: Saya mau eksplor terus, iya.
3: Ya, dan saya aja sungguh pikir kayak, oh yang lain bisa sebulan lebih, kenapa saya hanya 3 minggu?
2: Tapi kakak Yuli, untuk for your information nih kakak, apakah nail art itu ketahanan lama dari tahannya itu tuh berapa lama? Yang maksimalnya begitu kakak?
3: Ya, maksimal untuk nail art itu kan tergantung kuku asli dan kuku extension kak. Kan ada dua kuku asli sama jenis, kuku extension. Kuku extension itu ya itu menggunakan kuku palsu. Begitu kak. Kalau untuk kuku asli sih sebenarnya ketahanannya pada umumnya itu 1 bulan. Nah, sedangkan kuku extension itu 3 bulan harus di remove sudah. Meskipun belum copot tapi tetap harus di remove. Karena kalau extension itu kan kakak, kuku asli kita tidak kena cahaya matahari. Jadi takutnya di dalamnya terjadi jamur.
2: Benar. Banyak sekali case yang mana ada jamur, kemudian kukunya rusak.
3: Betul kakak.
2: Kak Yuli, ini nih kan kakak membangun bisnis kakak di ND dan juga di Labuan Bajo. Nah ini bagaimana proses untuk komunikasi? Apakah ada teman-teman yang membantu ataupun ada merekrut karyawan? Dan bagaimana komunikasinya kakak? Awalnya itu bangun di mana dulu dan bagaimana sampai sekarang ini proses berjalannya kakak untuk bisnis kakak ini?
3: Awalnya itu saya di ND. Nah di ND itu saya berjalan bisnisnya itu 1 tahun kak. Satu tahun berjalan karena kagetnya saya nikah.
2: Kakak nikah akhirnya nikah. Pindahlah ke Labuan Bajo.
3: Paham. Suami kan tugasnya di Labuan Bajo kak. Jadi di situ yang pelanggan saya di ND, tetap saya selalu kasih tahu mereka, pantau saja di story WA. Jadi tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali saya akan balik ke ND kak.
2: Berarti kakak Yuli ini pegang langsung ya untuk di ND. Meskipun kakak di Labuan Bajo itu 2 bulan kakak pulang pergi. Iya. Oh, saya kira mungkin kakak buka di Ende dan di Labuan Bajo ada karyawan yang membantu kakak begitu. Berarti kakak fokusnya di Labuan Bajo. Ternyata kakak ini sangat pekerja keras. Bayangkan cuma dua bulan pulang pergi, tapi karena kakak enjoy dan suka kan sama kerjaan ini juga, makanya kakak ya biasa-biasa saja begitu dan menghadapi itu. Kakak, kalau bisa cerita nih Kak Juli nih, saya ini penasaran sama cerita. Pastikan customer dengan banyak karakternya, dengan permintaannya. Apakah ada cerita customer yang punya permintaan desain yang sepertinya agak di luar nalar ya, Mas? Kakak rasa, aduh ini sepertinya tidak bisa saya lakukan begitu, ada keraguan. Apakah ada cerita itu? Atau mungkin ada cerita lain yang berkesan ataukah yang bisa kakak pelajari dari pengalamannya Kakak Yuli begitu, yang bisa kakak sharingkan ke kita begitu Kak Yuli?
3: Oke, ada pernah kemarin, berapa bulan kemarin kan ada mahasiswa yang mau wisuda.
2: Oke.
3: Jadi kalau di saya, sebelum saya melakukan pengerjaan satu harinya tuh harus di booking dulu. Kalau di saya di bookingnya tidak pakai DP Kak, saya tidak menerima DP duluan.
2: Okay.
3: Karena saya kasihan juga kepada customer toh Kak. Kadang mereka tidak jadi, apalagi kalau ada hal mendadak yang mereka tidak bisa datang begitu. Sedangkan saya kan memang hanya stay-nya di tempat, jadi tidak menguras waktunya saya juga sih sebenarnya. Kalau untuk pribadi saya. Oke. Jadi di situ malamnya tuh ini customer saya bilang, Kak maunya desainnya begini karena gaun kebaya saya warna ini biru. Jadi maunya warna biru laut, desain ini nail artnya harus warna biru laut dengan desainnya yang kayak gini Kak, bunganya harus begini, dia punya glitternya harus taruh begini.
2: Detail lah Kakak Yuli ya, detail.
3: Saat dia kirim gambar tuh kan, gambar yang dia kirim tuh buram Kak, tidak terang.
2: Kenapa?
3: Itulah salah satu yang bikin saya, aduh, kenapa bisa ambil screen? Dia kan ambilnya searching lewat Google toh Kak, tapi Google itu bukan diambil dari nails yang Indo punya, bukan, tapi di luar dari Indo.
2: Oke, akhirnya bagaimana kakak ini?
3: Jadi situ saya, kalau memang tidak bisa, saya akan kasih tahu tidak bisa. Jika bisa, saya akan bilang bisa. Jadi saya bilang, saya bisa, tapi, ada tapinya. Jika nail artnya tidak terlalu mirip, apakah boleh? Soalnya desain yang kakak kirimkan ini, desain yang betul-betul orang yang sudah ibaratnya profesional lah ini. Di bidangnya sudah betul-betul yang pro. Begitu. Tapi di situ, puji Tuhan saya dapat customer yang begini, dia bilang tidak apa-apa Kak, intinya modelnya hampir sama mirip, biar tidak sampai mirip-mirip, tapi harus sama mirip begitu.
2: Oke, meskipun tidak sedetail yang dikirimkan di gambarnya, tapi setidaknya nih mirip nih kakak ya,
3: mirip
2: sama di gambar. Oke, itu yang kakak ingat, yang menurut kakak, oh iya ini cukup berkesan, tapi juga sebagai pengalaman ya kakak ya. Dan kalaupun kalau mau kirim gambar, sebisa mungkin lebih terang begitu kakak ya, dari teman-teman yang mau ikut sama bisnis kakak ini sebagai customer nih Kak Yuli. Halo Kak Yuli. Ah, teman Produ kita lagi asik-asik kok, ternyata ini jaringannya bermasalah lagi nih teman Produ. Saya coba untuk menghubung kembali ya, menghubungkan ke Kakak Yuli, karena ini kita jauh ya dari Ende ke Labuan Bajo. Ini kalau naik angkutan umum ini sudah berapa jam lamanya nih teman Produ. Tapi nanti coba kita hubungkan kembali ke Kak Yuli, kita break sebentar teman Produ FM Ende.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Teman Pro 2 FMND, balik lagi sama Priska menemani kamu di Mudah Kreatif. Masih bareng Kakak Yuli, owner dari Priscil Nails. Kak Yuli, kita sempat terhalang sama jaringannya Kakak ya. Tapi kita tetap masih mau ngobrol dengan Kakak Yuli. Saya yang masih mau ngobrol. Saya mau tanya nih Kak Yuli, sekarang ini kan kalau bicara tentang trend nail art, waduh ini sangat amat apa ya, berubah-ubah begitu ya, tidak tetap begitu ya Kakak ya. Kak Yuli tuh tipe yang ikut tren ataukah Kakak suka yang saya tidak mau terlalu ikut tren, saya punya essence sendiri, saya punya cirinya saya sendiri. Dan biasanya kalau Kakak Yuli mau buat desain itu tuh dari mana inspirasinya nih Kak Yuli?
1: Kalau untuk saya sih, saya lebih suka ikut tren ya Kakak, supaya orang bilang jangan kudet jalan zaman gitu. Kalau untuk dari pribadi saya sukanya ikut tren, tapi di setiap tren-tren yang saya ikuti, saya akan tetap memasukkan inspirasi tren hasil art karya saya sendiri di setiap tren-tren tersebut. Jadi tidak menghilangi ini ciri khas nail art saya begitu
0: Yang paling best seller nih Kakak yang sekarang ini, yang saat ini ya Kak Yulia, yang paling banyak diminati itu tren apa nih Kak Yuli?
1: Itu kalau untuk warna lebih banyak best seller itu Cat A dengan warna merah maron.
0: Itu yang best seller sekarang ya.
1: Karena itu kan simple tapi dia kayak mata kucing Kakak, jadi kayak cahaya-cahaya terus.
0: Warna maroon juga cantik ya. Kakak sesuaikan. Apakah pernah Kakak kayak mungkin customernya minta warna ini tapi mungkin kurang sesuai dengan keinginannya mereka begitu Kakak ya? Apakah pernah ada komplain atau kan ada komentar begitu, dan bagaimana cara Kakak untuk bangun komunikasi dengan mereka sejauh ini begitu?
1: Pernah shopnya customer itu mereka minta warna yang mereka suka, tapi saat datang ke saya, saya cocokkan kembali warna yang mereka suka dengan kulit mereka, Nah, itu kadang kan bertolak belakang kan. Nah, itu baru mereka bilang, "Kak, ini tidak cocok, Kak, tidak bagus kok warnanya begini." Ya, jadi saya bilang, "Memang kita mengambil di internet kan itu kan kulitnya orang." Gitu. Belum tentu kulitnya kita tuh kayak mereka. Kan kebanyakan kalau di lewat internet kan semuanya kan sudah diedit warnanya, apanya kebanyakan diedit
0: mulus dan putih gitu. Ya Kak Yulia kulit tangannya
1: tepat sekali. Selalu cocokkan ulang kembali dengan warna yang sesuai kulit mereka Kak, tapi tetap desainnya dan modelnya tetap
0: tidak berubah kemauan mereka.
1: Hanya warnanya saja.
0: Intinya komunikasinya ini ya Kak Yulia. Kak Yuli sampaikan pendapatnya, mereka juga sampaikan keinginannya, titik temunya di mana, itu yang Kakak Yuli lakukan begitu untuk kuku mereka. Kakak ya, Kakak Yuli, selain nail art apakah ada perawatan-perawatan lain, dan mungkin sekalian promosi nih Kakak untuk Priscil Nails Art ini Kakak Yuli, silakan Kakak.
1: Kalau saya juga sekalian pasang diamond gigi.
0: Diamond gigi.
1: Diamond gigi itu kayak mutiara yang dihias di gigi Kak. Kemarin saya sempat pakai tapi sudah copot karena dia bertahannya itu bisa 2 bulan kalau untuk diamond gigi.
0: Di ND dan juga di Labuan Bajo ya Kak Yulia. Untuk nailnya sendiri Kakak, apakah mau dipromosikan atau bagaimana, silakan Kak Yuli.
1: Oke, kalau untuk area ND, teman-teman untuk ND seputaran kota ND lah. Itu kalau yang mau nail art silakan, alamatnya di Buanawa, di depan bengkel Bumi Indah yang arah ke gereja. Bilang saja di depan situ rumahnya Mama Yonas. Biasanya orang lebih kenal Mama Yonas.
0: Mama Yonas ini terkenal juga, famous ya berarti ya Mama.
1: Nah, itu kenal sekali itu di komplek.
0: Berarti tinggal cari searching nih atau tanya-tanya di orang-orang yang ada di sekitar situ ya, rumahnya Mama Yonas. Langsung masuk lorong Kak Yuli, nanti masuk lorong atau kan media sosialnya Kak Yuli kalau mau tanya-tanya.
1: Kalau media sosialnya itu ada dua, satunya Priscil Boboi, satunya Yuli Lami Kak. Ada dua di Facebook Kak.
0: Di Facebook. Teman Pro kalau mau silakan searching, mau tanya Kakak model ini harganya, langsung saja ya Kak Yuli, pasti fast respon.
1: Sekarang lagi promo-promo Kak, menjelang
0: 17 Agustus promo kemerdekaan. Kak Yuli, ini mungkin sebagai last questionnya, Kakak mungkin bisa kasih pesan ataupun semangat buat teman Pro2, apalagi anak muda yang kebingungan nih, lagi mau cari kerja atau buka usaha tapi ragu mau mulai dari mana. Apakah ada semangatnya dari Kak Yuli untuk mereka yang dengarkan siaran kita di siang hari ini, Kak Yuli? Silakan.
1: Oke, buat anak-anak muda yang mempunyai hobi, kreativitas, atau apapun bakat yang bisa menghasilkan sesuatu barang, produk, atau bisa menghasilkan cuan.
0: Oke.
1: Itu, tekuni bakat-bakat kalian, hobi-hobi kalian. Meskipun hobi itu atau bakat itu mulai dari, merintisnya mulai dari kecil, tetap harus menekuni. Karena bisa saja hal yang kecil itu bisa menjadi besar.
0: Amin.
1: Dan seperti... contohnya seperti saya ya, dari hal yang ingin coba-coba dan sekarang bisa memiliki
0: ya. Oke, okay. Kak Yuli, untuk wishlistnya apakah pengen punya tempat yang stay terus? Maksudnya ada tempat untuk kakak Yuli lakukan bisnis ini kah? Atau ada wishlist-wishlist yang pengen kakak Yuli capai nih kira-kira?
1: Kalau untuk saya sih, saya pingin punya bisnis yang stay dalam satu tempat saja, Kak. Mm-hmm. Terus pingin punya studio.
0: Amin.
1: Yang jika punya studio, saya juga ingin memiliki karyawan di mana saya akan merekrut teman-teman anak muda yang punya bakat seperti saya atau punya hobi seperti saya, Kakak. Setelah itu, jika sudah punya itu, saya ingin membuka kursus buat para anak-anak muda yang ingin belajar, begitu. Okay. Biar kita sama-sama mengenal tentang nail art.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Kak Yuli ya, dan semoga ini bisa apa ya, menginspirasi juga, dan saya juga mendoakan biar lancar terus untuk usahanya Kak Yuli ya.
1: Amin.
0: Ekonomi di zaman ini sekarang ya Kakak ya, dengan terpaan. Tapi tetap teguh ya Kakak Yuli untuk bisnisnya Kakak, semoga berjalan lancar juga dan mimpinya semoga bisa tercapai satu persatu dalam prosesnya. Amin. Kak Yuli ya. Terima kasih banyak Kak Yuli untuk obrolan kita di siang hari ini, sukses terus. Siapa tahu mungkin bisa ketemu Kak Yuli secara langsung Kakak ya.
1: Ya oke. <Okay. pasti.
0: laughs> Terima kasih banyak Kak Yuli, semangat selalu, sehat, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke. Baiklah teman Pro2, itu dia obrolan kita bersama dengan Kakak Yuliana Lami, owner dari Priscil Nails. Jadi buat teman Pro2 yang saat ini cari, kira-kira saya mau buat kuku nih, di mana nih, di area Labuan Bajo, karena Kakak Yuli sekarang masih stay di Labuan Bajo, bisa untuk cek ke Facebooknya Kakak Yuliana Lami, teman Pro2 FMND. Oke deh, itu dia obrolan kita di Muda Kreatif, tapi kita belum beralih ya. Saya belum pulang dan belum bangun dari kursi panas yang tidak terlalu panas ini. Masih mau temani kamu juga teman Pro2 hingga di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Eits, hai hai hai teman Pro 2 FMND. Mana suaranya? Mana suaranya? Mana suaranya? Cukup ya Priska ya. Kenapa terlalu heboh di sini ya? Terlalu gebyar. Nah teman Pro 2, karena ada kabar yang heboh juga, tidak kalah serunya nih dari Festival Komodo Riung 2026. Festival yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 Agustus ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tidak hanya menghadirkan budaya, tapi ini diramaikan dengan pertandingan apa? Bola voli pantai. Kamu bisa menebak-nebak ya kalau voli pantai itu seperti apa suasananya, pasti apa? Seru, meriah, apalagi ini kan menyongsong 17 Agustus kenapa 1945 ya? 17 Agustus 2026 maksudnya. Dan yang paling menarik teman Pro 2, ada satu sekolah yang sukses tampil luar biasa nih. Ada SMK Negeri 1 Riung. Mereka berhasil memborong juara 1 untuk kategori putra dan putri. Dua kategori langsung diterobos habis ya. Dan dua gelar juara pertama. Nah, ini bukan cuma soal menang pertandingan, tapi juga membuktikan bahwa semangat adik-adik kita, latihan mereka, kerja sama mereka, mental tanding mereka tuh bisa menghasilkan prestasi yang pastinya membanggakan. Dan karir voli pantai juga buat Festival Komodo Riung ini semakin lengkap ya teman Pro 2. Olahraganya ada, budayanya ada, hiburannya ada, healingnya ada ya, karena di pantai kan bagus lagi pemandangannya. Interaksi masyarakat, tanggung jawab masing-masing, kerjasamanya tuh yang bikin festival ini menjadi makin oke nih, makin keren depan S belakang T ya, apa? Salut. Big applause ya untuk SMK Negeri 1 Riung. Selamat untuk prestasinya. Bisa nih kita untuk undang di kita tangkap semuanya ya teman Pro 2. Bisa kita undang di generasi prestasi ya. Kita coba searching dulu di mana ini untuk informasi lanjutnya ya. Dan untuk semua yang bertanding tuh respect ya, keren dalam olahraga. Kemenangan mereka tuh membanggakan sportivitas. Pengalaman mereka juga bagian pentingnya untuk perjalanan mereka di usia yang masih muda ini. Juga banyak upgrade terus, upgrade, tabrakin aja semua kegiatan-kegiatan yang positif ya. Apalagi masih muda ya teman Pro 2. Dan Festival Komodo Riung ini masih berlangsung ya, for information, sampai besok. Jadi besok itu penutup. Jadi buat teman Pro 2 yang saat ini ada di sekitaran Labuan Bajo tuh bisa ya teman Pro 2 untuk ramaikan Festival Komodo Riung.

layar sentuh sistem secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky, dan ia menciptakan layar sentuh sistem yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM Ending.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

FM, Pradiwa FM, ND masih di Spot Corner, gudangnya informasi olahraga ya. Dan ini nih juga menyongsong 17 Agustus ada perlombaan dayung dari SDN Kampung Baru yang menjuarai lomba dayung antar SD memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Flores Timur. Teman Pradua, siapa bilang nih kalau olahraga air tuh hanya untuk atlet profesional? Tidak ya. Ini ada dari Flores Timur ya. Semangat olahraga justru datang dari adik-adik sekolah dasar di sana. Ada 27 tim SD se-Kabupaten Flores Timur. Mereka mengikuti lomba dayung lawan arus digelar di Pantai Kuce Larantuka. Pertandingannya bukan sekedar pertandingan dayung biasa ya, sampai di garis finish, tapi pesertanya tuh harus menunjukkan kompaknya mereka, strateginya mereka, kedisiplinan mereka juga, dan semangat juang untuk menghadapi lintasan yang menantang ini. Teman Pro 2, persaingannya berlangsung ketat sejak babak penyisihan sampai dengan final dengan menampilkan kemampuan terbaik dari semua timnya. Dan berdasarkan hasil perlombaan, ada SDN Kampung Baru yang berhasil meraih juara pertama. Keren. Dan posisi kedua ditempati oleh SDI Pon Bau B, disusul dari SDI Pon Bau A sebagai juara tiga, dan SDK Lebau Tengah 2A sebagai juara keempat. Dan panitia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakannya setiap tahunnya sebagai wadah untuk membina karakter mereka, juga mencari bibit atlet keunggul yang masih muda-mudi ini ya teman berdua, dengan pembinaan yang berkelanjutan. Siapa tahu di antara mereka yang menang ini bisa jadi atlet dayung ya kan, kita tidak tahu ya, we never know. Aduh, selingkuh kok.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kemang Pro 2 FM Day ya, dengan Spot Corner. Kemarin ini kan sangat heboh ya dengan kemenangan PCND nih, tembus ke semifinal Suratin Cup ya Kemang Pro 2. Dan PCND dan Citra Bakti Ngada itu memastikan tiket ke babak semifinal Suratin Cup U17 Sika 2026 dan diperoleh setelah keduanya memenangi pertandingan perempat final di Stadion Gelora Samadharma Umere di minggu lalu ya. Dan kemarin juga sudah menang ya, menyingkirkan Persada sempat berat daya itu ya. Dan Persada lebih dahulu membuka keunggulan melalui Andreas pada menit ke-15. Dan hasil perempat final tersebut membuat PCND menjadi tim yang memastikan tiketnya ke final. Dan belangka Persada SBD dan Persebata terhenti setelah gagal melewati babak 8 besar Suratin Cup U17 Sika.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada Niki dengan plot twist teman Pro 2. Seperti kehidupan kita ya, selalu ada apa plot twistnya ya kan. Salah teman Pro 2 FMND, yaitu di obrolan kita di Spot Corner, kita akan beralih untuk membeli kamu spesial di showbiz, informasi hiburan dari tanah air maupun dari mancanegara, dari perfilman, kemudian artis-artis ternama kan kita kas

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak

Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

Dengarkan lagu dari Ariana Grande, Position. Ini teman-teman Pro 2 yang menemani kamu di siang hari ini ya, manis-manis cute teman-teman Pro 2 FMND. Dan kita sudah di showbiz ya, sampai di jam 3 sore nanti teman-teman Pro 2. Get ready untuk Maroon 5. Wow, akan mengguncang Jakarta nih teman-teman Pro 2. Ada kabar yang pastinya bikin para musik lovers ini, kamu yang sebagai fansnya Maroon 5 tuh langsung semangat nih pastinya ya, karena Maroon 5 bakal datang ke Jakarta. Adam Levine juga teman-teman dari Maroon 5 ya. Wah, teman-teman sangat dekat dan akrab ya saya ya. Dijadwalkan mereka tuh akan tampil di Jakarta International Stadium di tanggal 5 Februari tahun depan. Tahun depan. Sabar dulu, tahun depan. Untuk tour internasional terbaru mereka nih. Yes, teman-teman Pro 2, Jakarta, get ready to sing along sama Maroon 5 ini, membawa tour mereka ke sejumlah kota di Asia. Ada Kaohsiung, ada Seoul, ada Tokyo, Manila, Bangkok, Singapura, sampai akhirnya Jakarta ini. Dan band asal Amerika Serikat nih, mereka sudah meraih 3 Grammy Award ini tentunya tidak datang dengan tangan kosong ya, ada oleh-oleh. Mereka menghadirkan pertunjukan live penuh energi, dan pastinya mereka mau bawa deretan lagu yang sudah menemani perjalanan musik mereka ya selama bertahun-tahun ini. Dan buat teman Pro 2 yang sudah mulai berpikir, ah kapan tiketnya, kapan nih dijual nih kakak, nah kamu harus catat tanggalnya ya teman Pro 2. Ada artis presale yang dimulai di hari Rabu tanggal 26 di pukul 10-23.59 waktu Indonesia Barat di 26 Agustus ya. Dan ada catatan pentingnya, kalau artis presale ini khusus untuk active standards Maroon 5-nya SEN Fan Club member. Jadi buat yang memang mau buru-buru tiket dari jalur presale nih, pastikan cek informasi ya untuk keanggotaannya lewat situs resminya Maroon 5 SEN. Kalau konsernya sendiri tuh akan dijadwalkan berlangsung di tanggal 5 Februari 2027, diberlangsungkan di Jakarta International Stadium. So teman-teman Pro 2, silakan mark your calendar ya, jangan sampai tanggalnya terlewatkan begitu saja. Dan untuk para penggemarnya Maroon 5, mulai sekarang boleh sekali menyiapkan playlist, hafal ya, hafal lagu-lagu favoritnya ya ketika kamu konser nanti, sudah di luar kepala ya. Dan tentunya siapkan energi kamu untuk sing along dengan Adam Levine. Aduh, saya ini baca dengan happy, saya sampaikan informasi ini dengan happy, tapi sebenarnya hati kecil saya tuh sangat sakit ya, sangat terluka. Karena apa? Iri tipis, tidak tipis sih, iri tebal dengan teman Pro 2 yang bisa nonton konsernya Maroon 5 nanti di Jakarta. Oke deh, mungkin bukan rezeki Priska ya. Pantengin terus ya teman Pro 2, informasi-informasi selanjutnya. Jangan mudah percaya dengan tiket, informasi tiket yang dijual dari sumber yang tidak jelas, cuman di Maroon 5 SEN ya, tinggal cek informasinya nih, kabar terbarunya. Jadi stay smart ya, tetap update informasinya dan enjoy musik-musik Maroon 5. Karena kita bicara tentang Maroon 5, dari tadi saya belum kasih ini lagu dari Maroon 5. Wait ya, saya mau carikan dulu untuk kamu teman Pro 2 FM ini lagu dari Maroon 5 yang sepertinya bisa menemani waktu jam apa ini, makan siang mungkin sudah telat. Mungkin waktu istirahat kamu atau lagi gencar-gencarnya kerja karena mungkin sedikit lagi akan pulang ke rumah ya. Ada Maroon 5 dengan Nothing Lasts Forever, spesial buat teman Pro 2 ya.

nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Mam Produe. Kemarin itu saya nonton podcastnya, kalau kamu tahu, Keluarga Artis, ada Nicky dan juga ada Mario tuh. Saya tuh suka karena apa ya, jokesnya tuh sangat masuk ya sama saya atau Mam Produe. Dan ternyata Nicky, Mario dan juga sesosok sesosok lelaki yang sangat NPD parah ini ya teman berdua. Dan NPD ini ternyata mereka bertiga bikin hari terakhir The Sound Project Fall 9 tuh pecah karena mereka tuh kirim pesan untuk kamu yang gagal move on, seperti bukan saya ya, seperti kamu mungkin teman berdua ya, bukan saya, no ya, saya tidak ya. Dan hari ketiga sekaligus menutup The Sound Project Fall 9 Beyond Memories ini jatuh pada hari Minggu 9 Agustus kemarin di Ancol, di Eco Park Ancol. Dan acara yang dipromotori oleh The Project Sound dan CO ini telah berlangsung selama 3 hari di tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus kemarinnya. Mereka tuh menghadirkan pengalaman musik yang pastinya lintas genre dan generation. Asik. Dan mulai pukul 15.30 ya, energi para penonton ini memenuhi music verse ya di stage karena grup kesayangan mereka menjadi new pusat dunia ya, NPD ini ya tampil membuka panggung itu teman berdua. Jadi walaupun mereka belum berusia lama ya, mereka baru setahun untuk menjalani karir mereka, tapi mereka tuh sudah sukses menguasai panggung. Dan mereka membawakan lagu-lagunya, ada I Love You But You Lebih Love Me, terus Lupain Aku Please, dan lagu debutnya tuh Sempurnanya Aku yang boomingnya parah ya. Dan mereka tuh dikenal dengan image yang apa? Pelawak tuh, mereka tuh kocak, menjengkelkan, tapi tidak lupa mereka tuh memberikan candaan-candaan khasnya mereka saat mereka berinteraksi dengan penonton saat itu dari atas panggung sebelum mulai nyanyi lagu Lupain Aku Please, lagu terbaru mereka. Dan mereka membawakan lagu ikoni artis lain juga tuh, ternyata ada lagu Inikah Cinta oleh MA, itu dibawakan oleh NPD sebagai pembuka pertunjukan mereka. Terus ada lagu dari Justin Bieber, Love Yourself juga, ada Kak Kev itu yang bermain gitar. Saya baru mendengar suara lagi nama mereka tuh, saya sudah membayangkan jokes-jokesnya mereka karena saya juga nonton gitu teman berdua. Dan ada deretan musisi lain yang juga tampil ya di ajang bergengsi itu kemarin tuh, dan mereka sangat amat apa, membius. Wah, membius juga oke ya, membius energinya para penonton yang hadir di event The Sound Project Fall 9 kemarin teman berdua.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Yeay, teman produce. Siapa nih yang masa kecilnya atau adik-adiknya ataupun ponakannya yang tidak asing lagi dengan Cocomelon alias Cocomelon? Well, get ready ya, karena Cocomelon ini akhirnya bakal naik level ya, dari layar YouTube kamu ke layar bioskop nih teman produce. Trailer pertamanya Cocomelon The Movie ini resmi dirilis di tanggal 6 Agustus kemarin, dan film animasi musikal ini dijadwalkan tayang di bioskop di tahun depan di 19 Februari 2027 nih. Dalam film ini tuh mereka menghadapi sebuah momen besar, hari pertamanya di taman kanak-kanak. Tapi ini bukannya perjalanan biasa ya. Ini hari pertamanya justru berubah jadi petualangan besar karena boneka kesayangannya Boba itu tiba-tiba hilang. I know Boba. I know very well si Boba ini. Dan JJ ya, sebagai pemeran utamanya tidak sendirian. Ada Cody, ada Cici, ada Nina. Mereka tuh mulai mencari Boba nih, dan pencarian ini membawa mereka ke sebuah dunia yang penuh kejutan. Lucu kan? Dan dunia itu mereka bertemu dengan Princess Harmony. Princess ini penguasa dan justru melarang siapapun untuk bernyanyi. Dan ini yang menarik ya, karena musik itu kan bagian penting dari dunia Cocomelon. Jadi bagaimana nih si JJ dan teman-temannya, JJ, Cody, Cece, Nina, mau menemukan Boba itu bagaimana? Sekaligus mereka mau menemukan kembali keberanian untuk bernyanyi. Kayaknya kayak adventure yang fun ya teman-teman berdua. Dan pastinya film ini juga akan menghadirkan 10 lagu original baru, dan sehingga bukan hanya petualangan saja, tapi ini juga akan jadi momen yang seru, peran musik yang asik, dan yang semakin bikin penasaran jajaran pengisi suaranya tuh tidak ketebak teman-teman berdua. Siapa kalian tahu? Siza. Siza itu yang mengisi suara Princess Harmony teman-teman berdua. Ada Nicholas Holt yang menjadi suara Boba si boneka beruang, dan ada Ike Barinholtz sebagai Chicken Pills ya. Untuk suara JJ sendiri itu diisi oleh Connor Atherton ya, sebelumnya tampil dalam Spy Kids Armageddon. Ya, jadi teman-teman berdua, JJ itu going to big screen ya. Dan dari serial ini dikenal lewat lagu-lagu anak dan sangat apa? Dekat, relate sekali sama lagu-lagu anak. Saya tuh ingat kalau instrumen Cocomelon itu diputarkan langsung ponakan saya pergi ke saya, mendekat kepada saya teman berdua. Oke deh, itu deh sekaligus menjadi informasi penutup buat showbiz di hari ini. Dan Priska sekaligus mau pamit ya teman berdua. Masih tersisa beberapa menit lagi menemani kamu di santai siang. Thank you banyak buat kamu yang sudah gabung dari jam 10 pagi tadi sampai hampir di pukul 15 ya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Fun with English, ada Sore Ceria bareng RJ John Sugi dan juga RJ Trinita sampai di pukul 7 malam nanti teman berdua. Thank you sudah gabung. Bye bye. Besok kita cus temani kamu di Sore Ceria teman berdua. See you.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Teman terbaik.

selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bersama saya Trinitas di sore ceria ini 12 Agustus 2020. Awal kebersamaan yang luar biasa teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi enjoy di 92,2 MHz yang akan terus menjadi satu-satunya radio kebanggaan kalian anak muda. Kami akan temani kamu lewat info Pro 2.

Kita menuju ke informasi yang pertama, teman Pro 2, di mana 5 booth UMKM dampingi BINUS ramaikan Festival Golokoe 2026. 5 stand pameran usaha mikro kecil dan menengah Binan Universitas Bina Nusantara turut meramaikan Festival Golokoe 2026 yang berlangsung di Waterfront City Labuan Bajo 10 hingga 15 Agustus 2026. Kehadiran stand tersebut menjadi bagian dari keterlibatan BINUS dalam festival yang mengusung tema Ziarah Komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Produk yang dipamerkan merupakan hasil usaha masyarakat yang mendapatkan pendampingan dari tim BINUS. Perwakilan BINUS Desi L. Warga Negara mengatakan, keikutsertaan dalam Festival Golokoe menjadi kesempatan bagi UMKM dampingan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang hadir dalam festival.

92,2 MHz, satu-satunya radio kebanggaan kalian. Informasi berikutnya adalah Lapas ND dan SKB Negeri ND buka akses pendidikan bagi WBK. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND memperkuat pembinaan warga binaan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Jadi langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Negeri ND. Penandatanganan kerjasama berlangsung di Aula Lapas Kelas 2 BND pada hari ini 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepala Lapas ND Romi Waskita Pambudi hadir bersama jajaran, dan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan akses pendidikan bagi WBP selama menjalani masa pidana. Program pendidikan kesetaraan diharapkan menjadi bekal bagi WBP sebelum kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Next, teman Pro 2, buat kamu semua, pojok baca Kopo Sawu, kembangkan pemberdayaan perempuan. TBM Pojok Baca Kopo Sawu menyiapkan pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari keberlanjutan komunitas. Program tersebut diarahkan untuk memanfaatkan potensi tanaman herbal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi perempuan di lingkungan sekitar. Founder TBM Pojok Baca Kopo Sawu, Rizkia Fauziah Arubone, mengatakan pengembangan komunitas ini tidak hanya berfokus pada kegiatan anak-anak. Menurutnya, kondisi keluarga juga perlu diperhatikan karena lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan pendidikan anak. Gagasan pemberdayaan perempuan tersebut juga berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak. Tiga informasi ini teman Pro 2 bisa kamu dapatkan secara lengkap dengan mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinita, sekian info Pro 2.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Hai teman Pro 2ND, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku inspirasi untuk semua.

0: Oke, 3, 2, 1 teman Pro 2 FM ND. Ada John yang teman kamu di sore hari ini ya. 3, 2, 1 teman Pro 2 FM ND ya. Di sore hari ini jawab teman kalian dari jam 7 malam nanti dengan RJ Trinitas teman Pro 2 FM ND ya. Oke, 3, 2, 1 let's go teman Pro 2 FM ND. Oke, can you... Oke, that one, I think that one.
1: Chick,
0: oh,
1: chick,
0: definitely, yeah, chick. Clear voice. No, this one.
1: Chick.
0: Okay, teman Pro 2 FM. No, it's not, it's just like
1: chick.
0: Okay, kita berdua bakal temani kamu semua teman Pro 2 FM ini untuk sore hari ini ya. Dan nanti kita akan bersama dengan teman-teman dari SMK Bina Karya yang akan kita belajar bahasa Inggris bareng ya di English Corner. Jam 4 coming up next di Pro 2 FM ini, tapi kita masuk ke Floor Session teman Pro 2 ya di sore ini. Stay tune.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Iya, teman pro 2, satu sama sama dengan yang 2. Untuk kamu-kamu yang lagi makan 2 kali ya, siang hari ini teman pro 2 FMND ya. Untuk semuanya teman pro 2 FMND di siang hari ini lagi makan double, satu tambah satu sama dengan 2 ya. Di siang hari ini have fun buat semuanya ya. Kita di Flores Station teman pro 2 FMND ya. Kali ini ada informasi menarik dari kisah hidup Marcelina Lovilia Cornetia Rindu yang akrab disapa Cinta di Kampung Compang. Wih, namanya keren. Namanya Cinta, cuy. Usianya baru 11 tahun, namun sejak masih bayi Cinta harus tumbuh tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Ya gini, anak tinggal bersama neneknya, satu-satunya sosok keluarga yang setia mendampingnya menjalani sehari-hari. Keduanya tinggal di sebuah gubuk simpel berdinding bambu pelupu, berlantai tanah dan beratap seng yang mulai berkarat ya. Dan satu jam turun, atap yang bocor membuat tempat tinggal itu tidak lagi sepenuhnya mampu melindungi mereka dari dinginnya air hujan. Cinta lahir di tahun 2015 lalu, saat usianya baru sekitar 1 tahun, ibunya meninggal dunia dan sang ayah kemudian pergi meninggalkannya tanpa tanggung jawab. Sejak saat itu Cinta diasuh oleh kakek dan neneknya, Sebastongo dan Katrina Labe. Namun keduanya tinggal di rumah sederhana peninggalan almarhum kakek berukuran sekitar 77,6 meter teman pro 2. Dinding rumah ini terbuat dari bambu dan papan yang mulai lapuk serta berlubang, sementara lantainya masih berupa tanah. Atap seng yang telah berkarat bahkan sebagian masih menggunakan bambu membuat air hujan kerap masuk ke dalam rumah saat musim penghujan tiba. Ada kalanya keduanya harus menunggu bantuan dari keluarga, kerabat maupun warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Bantuan yang diterima pun harus digunakan sehemat mungkin agar bisa mencukupi kebutuhan mereka teman pro 2. Ya. Aduh, ini kisah-kisah yang keren teman pro 2 FM ini ya. Oleh
1: siapa?
0: Oleh Mario Alberto teman pro 2 FM.
1: Oh, iya.
0: Kakak Mario Alberto ya.
1: Mm-mm. Berarti masih ada kehidupan masyarakat di sekitar kita yang kurang beruntung ya teman pro 2. Yeah. Ya, kira-kira ada begitu alumni yang mau membantu?
0: Oh, alumni kita tuh banyak yang membantu loh. Mereka sangat welcome, cuma mereka tuh memang ya masih malu-malu, shy cat gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ya I think mereka bisa membantu sih dengan seikhlasnya teman pro 2 FM. Tapi kita masih terus menunggu ya.
1: Yes.
0: Kedatangan dari teman-teman SMK Nusa Bunga ya. Mm-hmm. Kita bakal ngajak ngobrol fun di English Corner untuk sore ini jam 4 tentang cyberbullying, drama sekolah yang mungkin bisa dibawa ke rumah teman pro 2 FM ini.

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya. Kita masih di Flores Station, teman Pro 2 FMND ya. Dan
1: next informasi.
0: Oke, ini adalah lembaga pemasyarakatan kelas 2 BND memperkuat pembinaan warga binaan pemasyarakatan melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, teman Pro 2. Nah, langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Negeri ND. Penandatanganannya berlangsung di Aula Lapas kelas 2 BND Rabu hari ini jam 9 pagi tadi ya, teman-teman ya. Nah, Kepala Lapas ND Romi Waskita Pambudi ini ada bersama jajarannya didampingi oleh Kepala SKB Negeri ND beserta jajaran terkait. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memberikan akses pendidikan bagi WBP selama menjalani masa pidana. Program pendidikan kesetaraan diharapkan menjadi bekal bagi WBP sebelum kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat, teman-teman.
1: Nah, kegiatan ini tuh sebetulnya sudah sejak dulu kayaknya, dari saya masih SD juga. Saya pernah main ke sana. Kemudian ternyata mereka tuh memang seperti itu, selalu diberikan pelatihan-pelatihan sehingga pada saat mereka keluar ada keterampilan yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Jadi kalau kita ke lapas tuh kan pasti ada kayak kebun-kebun kan. Pernah lihat tidak teman-teman kalau ada yang lewat di sini yang suka jual sawi tapi masih pakai akar-akarnya yang digantung? Nah, itu teman-teman kita dari lapas kelas 2 BND. Mereka tuh jualan sayur, kalau itu ada terung-terungan, lombok, cabe-cabean, kemudian pangkas rambut yang ada di dekat lapas, kalian tahu? Dekat lapas pagar paling ujung bawah.
0: Dekat pos itu,
1: dekat pos itu. Nah, itu punya mereka juga. Jadi itu orang-orang orang-orang binaan yang ada di lapas kelas 2B gitu.
0: Jadi betul-betul mereka dibina untuk menunjukkan skill mereka juga, teman-teman.
1: Betul.
0: Wah, keren ya. Wah, ini sih salah satu cara efektif juga untuk bisa ini ya, melakukan pembinaan yang positif buat teman-teman di lapas, teman Pro 2 FMND.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

teman berdua FMND, kita masih terus menantikan kedatangan dari teman-teman SMK Nusa Bunga ya. Ada Ibu Suster dan juga dua murid dari SMK Nusa Bunga yang akan bergabung dengan kita dalam perjalanan teman berdua FMND ya, di English Corner berdua FMND untuk sore hari ini. Sekian terus teman berdua FMND.

Batasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu

0: seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: RRI Pro2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, teman berdua FM ini masih dengan kita berdua ya, teman kamu di Suara Ciar untuk edisi kali ini. Dan kita masuk ke info viral. Ini kali ini ada seekor burung hantu nih, teman berdua, yang disiksa dan dibakar hidup-hidup oleh sejumlah orang di kampung Bajak, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Manggarai Barat, NTT. Nah, tiga pelaku ini ditangkap, teman berdua, kini ya. Jadi hal itu terjadi di tanggal 7 Agustus sekitar pukul 8 malam waktu sini. Dan salah satu pelaku tuh mengunggah video pembakaran burung hantu itu ke akun media sosial di tanggal 8 Agustus sekitar pukul 9.30 pagi. Nah, unggahan ini kemudian viral dan memicu kecaman luas warganet ya. Burung hantu kan burung yang ini ya, burung salah satu burung yang memang
1: dilindungi kan,
0: dan karena memang ya selalu lindungi ya, karena unggas ini juga sudah mulai berkurang cuy ya untuk jumlahnya. Dan dan akhirnya video itu pun diunggah ulang oleh akun-akun edukasi satwa pada tanggal 11 Agustus besoknya. Dan hingga menjadi perhatian publik nasional nih, teman berdua ya. Dan salah satu pelaku itu merentangkan sayap burung hantu di belakangnya, menyala api unggun dari kayu bakarnya. Pelaku lainnya lantas memukuli kepala burung itu hingga kesakitan. Dan bukan cuma itu, teman berdua FMND, burung hantu itu lantas didekatkan ke api unggun lalu dibakar hidup-hidup ya. Tim unit reaksi cepat Resmob Komodo Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat ini telah menangkap 3 orang terkait pembakaran burung hantu yang terlibat di video yang viral ini. Aduh, burung hantu tuh, aduh, itu burung yang sangat cantik, teman produk FMN, bisa dibilang ya. Dan itu tuh jarang-jarang dia jarang-jarang muncul, dan dia punya populasi itu mulai berkurang sebenarnya, teman produk.
1: Iya sih, walaupun namanya agak-agak menyeramkan, tapi sebetulnya dia itu salah satu burung yang istimewa, teman produk ya. Tapi kayaknya yang melakukan kekerasan terhadap satwa langka yang dilindungi kemudian divideokan ya kan, diunggah di sosial media, kayaknya tujuan mereka tuh apa sih sebenarnya? Viral tapi dengan cara yang kalau menurut pendapat saya sih agak keliru ya. Iya,
0: keliru, dan mungkin itu tuh berisiko berani karena itu tadi ya, ada hewan-hewan, teman produk FMND, ada hewan-hewan yang memang tuh itu dilindungi juga di undang-undang, dan tidak sembarang kita untuk membahayakan mereka cuy, komodo salah satunya. Itu kan jadi, tidak sembarang kita membahayakan mereka, kita celakai mereka, kita yang ditangkap oleh teman produk FMND.
1: Betul sekali, jadi hati-hati ya teman produk, kalau misalnya kamu tuh melakukan suatu hal kemudian niatnya mau viral, aduh, bisa bahaya.
0: Iya, jangan sampai hewan-hewan yang bisa dibilang itu hewan yang dilindungi malah kamu jadikan bahan kayak tadi, teman berdua.
1: Itu ada hukumnya.
0: Ada hukumnya, teman berdua.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

0: Oke, teman-teman Pro FM ini, kita balik lagi di informasi-informasi viral dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 teman Pro FM ini.
1: Oh, bukan 11 ya?
0: No. It's itu kayaknya kalau zaman dulu tuh 1 tambah 1
1: gitu kan?
0: Iya, zaman dulu tuh ada yang bikin kayak pepatah lama gitu ya, 1 tambah 1 sama dengan hal itu yang terjadi di ingus kita teman Pro FM ini kayak gitu ya. Kadang kayak gitu teman Pro FM ini ya. Ya something like that lah, jokes-jokes anak-anak milenial ya.
1: Kan ada 1 tambah 1 sama dengan 11.

0: atau sama dengan jendela.
1: Nah, iya, ya something like that lah teman produk FMND ya. Tapi memang jokesnya zaman dulu tuh I don't know, like apakah sekarang masih bisa di-relate sama anak-anak Gen Z right now?
0: Oke, kayaknya kalau Gen Z masih mungkin, tapi kalau Gen Alpha kayaknya agak susah. Karena pikiran mereka kan jauh lebih dewasa dari usianya ya.
1: Iya, iya, but yeah, you know like they just like okay. Tapi kita ini singgung dengan viral-viral juga. Ini nih lagi viral juga ya.
0: Apa tuh?
1: Premiernya penayangan filmnya Jack Reacher yang melibatkan Anggun dan Agnes Monica itu lagi happening dan itu masih sangat-sangat ditunggu sekali.
0: Betul.
1: Sangat excited untuk seluruh penonton Indonesia. Bagaimana ini bisa dibilang jarang-jarang ya ada artis besar Indonesia terlibat dalam project film yang juga besar di Amerika sana. Itu Jack Reacher ya, yang dibilang oleh Alan Ritchson, yang sekarang masuk ke season 4 di tayangnya di Prime Video teman produk ya.
0: Dan yang mana salah satu scene Agnes Mo itu kan sempat diunggah ya di sosial media, kemudian timbullah beragam komentar ya dari situ. Tapi banyak juga yang kemudian, kalian tahu apa soal film, karena katanya actingnya tuh kayak terlalu tegang, padahal memang kondisinya saat itu di scene itu tuh memang dalam suasana yang lagi tegang,
1: intens teman produk FMND ya. Jadi itu kayak orang-orang tuh ketidaksabaran tuh menonton for the very first time ya, seorang Agnes Mo dan seorang Anggun C. Sasmi itu terlibat dalam project film luar Amerika yang which is itu tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Dan ini serial yang terbesar ya, salah satu series yang famous di sana Amerika, Jack Reacher ya. Season 4 sekarang ini yang dibintangi oleh Alan Ritchson, yang juga salah satu aktor papan atas juga di Amerika sana teman produk FMND. So tidak gampang untuk bisa masuk ke industri musik. Bahkan ada salah satu aktor juga yang saya lupa itu, dia sumberan kita sih orang itu, yang Power Ranger dia itu orangnya. Orang ini pernah main di Power Ranger di Amerika sana
0: gitu. Namanya siapa ya?
1: Yusi Sudarso teman produk FMND.
0: Itu orang Indonesia
1: ya,
0: juga
1: orang
0: kan?
1: Indonesia
0: betul,
1: ya,
0: itu
1: memang
0: yang dulu sempat viral juga.
1: Yes, sudah tinggal lama di Amerika. Dan memang dia juga bercerita bahwa tidak segampang itu bisa masuk American industry.
0: Betul.
1: Karena memang persaingannya ya, aturan ini itunya harus jelas. Memproduksi FMND ya. Jadi memang beruntung banget ada Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi yang bisa langsung terlibat di series sekelas Jack Reacher ya. Itu tidak gampang teman produksi FMND dengan bintang-bintang top yang masuk di serial yang keren ini, karena saya sudah nonton 3 season ya. Saya juga tidak sabar di Prime Video teman produk FMND. So buat kamu-kamu
0: ya, yang keempat,
1: season keempat itu langsung cus ke Prime Video teman produk FMND ya, untuk support juga Anggun C. Sasmi dan juga Agnes Mo yang memang ini lagi viral juga mereka berdua ya.
0: Betul
1: di berbagai
0: sekali
1: media ya, dan mereka juga di salah-salah conversation-nya juga mereka turut ya mengangkat nama Indonesia, yang juga salahnya Nona nih teman produk FMND ya. Ya, si Gwen Nona itu yang barusan kemarin juga itu tampil di panggung US juga itu. Mereka juga menampilkan lagu-lagu mereka, tapi tetap membawakan unsur Indonesia kejauh-jauhan di teman produk.
0: Tapi mereka tuh asli semuanya orang Indonesia kan?
1: They're real from Indonesia 100%.
0: Betul. Katanya ada yang asli dari Bandung, ya kan? Orang Sunda teman produk.
1: Betul.
0: Nah ini ada Ovin Lai nih, Hendra, merequest lagu Bahagia dari GAC.
1: Bahagia dari GAC. Wait.
0: Kita bahagia ya. Tarsi Muda, thank you so much. Virgo, thank you so much.
1: GAC ya, Bahagia. Wait a minute. Is there any song?
0: Kita bahagia.
1: Oh, I see. Aduh, ini tahun 2014 ya, dimana kita masih muda-muda saat itu ya.
0: Iya kan, kita
1: 2014,
0: masih
1: berarti kita 2014 masih,
0: kita baru masuk di sini.
1: Iya yes, sih, aduh momen itu yang sangat kita terlupakan.
0: Kamu 2000.
1: Aku 2014 juga.
0: Oh ya, 2014 cuman kita agak berjarak.
1: Yes,
0: berjarak
1: gitu, teman-teman. Okay. Dimana kita masih muda-muda ya, kita masih berusia
0: masih
1: 23 ke 24 tahun saat itu teman-teman. FMND, aduh long time ago. Oh my goodness, long time ago. Ini udah mau 12 tahun lagunya teman-teman FMND. But it's still GAC salah satu trio terbaik Indonesia.

company. Teman Pro2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

Iya, teman produ FMND ya, masih semangat terus di sore hari ini. Kita berdua masih akan terus menemani kami hingga di jam 7 malam nanti. Saya Evan terus di 92,2 FM dari produ ini, teman terbaik kamu.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladannya umat ini telah mengingatkan kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang melintas di suatu negeri. Diam di dunia ini hanyalah sesaat. Dunia adalah ladang untuk mempersiapkan diri kita menemui Sang Khalik subhanahu wa ta'ala. Maka terasa amat rugi orang-orang yang menyia-nyiakan masa mudanya, dan terasa amat rugi orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh sahabat yang mulia, "Idza amsayta fala tantadhir sabahan." Ketika engkau berada di waktu sore hari, maka jangan tunggu pagi untuk berbuat. Dan ketika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu sore untuk berbuat. Maka berlomba-lombalah menuju kebaikan tersebut. Sebab apa? Ketika masa tua sudah tiba, masa muda tidak pernah akan bisa kembali. Sampai telah dikatakan, "Laitas syabab ya'udu yawman." Coba sekiranya masa muda itu bisa kembali sehari saja. Maka apa kesempatan untuk kita berbuat? Kesempatan untuk kita beramal? Hanyalah dunia yang kita diberikan dan dipatok oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur umat Nabi Muhammad SAW hanya sebatas antara 60 sampai 70 tahun. Dan hampir sedikit sekali yang bisa melampaui 70 tahun tersebut. Kalau kita menghitung, itu umur secara umum bagi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa umur kita itu hanya 10 tahun? Pernahkah kita berpikir bahwa umur kita hanya 20 tahun? Dari masa kecil sampai kita balik, kita katakan 12 tahun. Katakan 15 tahun. Kita hanya punya umur 25 tahun, tersisa 10 tahun. Kemudian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat, setiap sholat 10 menit. Hanya berapa yang kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah dia bagaimana memanage waktu ini dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu bisa bernilai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, "La tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan ditanya beberapa perkara. Di antaranya adalah dia akan ditanya, "An ilmihi fima 'amil." Ilmunya bagaimana dia mengamalkannya? Kemudian masa mudanya di mana dihabiskan? Kemudian umurnya di mana dia manfaatkan? Dan hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana dia salurkan? Berbahagialah orang-orang yang memanfaatkan umurnya dan waktunya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Sang Khalik. Oleh karena itu telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, "Al-yawma 'amalun wa la hisab." Hari ini hanya kesempatan untuk berbuat dan tidak akan ada hisabnya, tidak akan ada perhitungannya. Wa ghadan hisabun wa la 'amal. Dan besok ketika kita telah sampai ke akhirat, kepada mahsyar, berhadapan dengan Sang Khalik, yang ada hanya hisab, akan dihitung amal kita, akan diperiksa catatan-catatan kita, dan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat dan untuk beramal. Demikian sebagai peringatan dan sebagai ajakan dan nasihat, mari manfaatkan umur yang tersisa, mempersiapkan diri demi perjalanan yang sangat jauh menuju akhirat kelak.

0: Ya, teman Pro 2 FM ini kita di titik kumpul Pro 2 saat ini ya. Kita akan membahas tentang
1: TKP.
0: TKP. Kita akan membahas bagaimana cara merawat diri ya. Apalagi kalau misalnya kita tuh lupa merawat diri dan sampai kita tuh bisa
1: bebe
0: gitu, teman Pro 2 FM ini ya.
1: Penuh bukan berat badan ya,
0: tapi the smelling of body, bau badan, teman Pro 2 FM ini. Nah, buat kamu-kamu yang mungkin concern akan BB ya, bau badan ataupun bagaimana cara tips merawatnya versi kamu, bisa share di TKP teman Pro 2 FM ini di 082147650422. Apakah mungkin kamu punya trick and tips khusus yang bisa menghilangkan bau badan,
1: atau ya, mungkin kamu punya cerita dulu pernah trauma ya kan? Nah, entah itu trauma itu datang dari diri kamu sendiri atau mungkin dari lingkungan sekitar kamu. Nah, mungkin kamu bisa sharing ke kita.
0: Silakan teman Pro 2 FM ini ya. Dan untuk semuanya, sama ulang tahun kita ucapkan yang lagu ulang tahun di hari ini tanggal
1: berapa
0: 12
1: ini?
0: Agustus.
1: Yeah, happy birthday.
0: Ini all the best. Oh my god, what is that song?
1: Happy birthday.
0: Oke ya.
1: Okay.
0: Dan kita mau mendengarkan lagu dari crew Father Set Victim. Ini barengan sama Dear Drive-nya anak Ende teman Pro 2 FM dari Dear Drive ya. Kakak Jian masih adakah di
1: Jian, ini lagu kamu dan kamu harus ber-

0: Tipe 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: Kita mau pro 2 FMND ya.
1: Kamu kenapa?
0: Oke, okay, mungkin
1: kamu kenapa?
0: Gak confused
1: dengan siapa? Iya,
0: Dengarkan Alexa Kick comeback abis ini pro 2 FMND ya. Oke.
1: Okay. No.
0: Kita ucapkan selamat sore buat Bang Fat ya yang lagi
1: pamit juga di Pro 2.
0: Selamat sore buat Bang Fat di sore hari ini. Ya semangat terus buat Bang Fat ya. Kakak Fat ya.
1: Oh, Kakak Fat.
0: Kakak Fat. Kakak Fat ini kayaknya cewek deh kemarin yang perkenalkan kalau aduh Bang Fat lagi.
1: Oh, Kakak Fat. Kamu kenapa jadi Bang?
0: Oke, okay, jadi aku
1: lupa. Oh, jadi ya. Ini maksudnya Bang ya.
0: Okay,
1: bang
0: okay,
1: Bang.
0: Oke,
1: okay,
0: okay. Thank you ya buat Kakak Fat yang join dengar Pro 2 FMND. Ada Kakak Ardiansa juga yang lagi dengar kita juga di sore hari ini. Kakak Ardiansa semangat ya.
1: Okay. Terus siapa lagi?
0: Ada juga Kedai Jao. Kedai Jao juga lagi dengar ya Pro 2 FMND ini ya. Kita masih bahas tentang bagaimana cara merawat diri agar selalu wangi ala anak muda.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kamu tuh tradisi lagi ritual yang kenapa jadi kepentok? Ritual yang biasanya kamu lakukan untuk menghindari BB biar tubuh tetap wangi semrawing.
0: Yang pasti tidak boleh ketika berkeringat tuh untuk mandi harus mandi ya, jangan sampai kita tidur dengan berkeringat gitu teman Pro 2 FMND ya. Mungkin kalau yang tidak nyaman bisa pakai deodoran atau
1: deodoran tuh wajib lagi.
0: Pewangian karena itu kan penting, karena itu kan kita berinteraksi sama orang lain teman Pro 2. Kebayang kalau misalnya kita tuh keluar dengan di publik ya dengan orang lain terus not smelling good in front of people, kayaknya itu bisa bikin orang juga tidak nyaman ngobrol dengan kita ya kan. Itu kan salah satu bentuk kepercayaan diri juga dan bikin orang juga bisa ngobrol nyaman lah sama kita.
1: Yes. Gitu, teman-teman. Apalagi kan kalau cewek itu kan masih bisa ya, misalnya ketinya kita bersihkan ya kan. Kalau kalian cowok kan tidak mungkin kan ketinya dibersihkan. Rata-rata semua ketinya tuh dibiarkan menggondrong ya
0: tapi
1: kan.
0: Tetap ada perawatannya.
1: Iya sih.
0: Jangan sampai kita
1: tetap dirapikan juga.
0: Iya.
1: Makanya penting buat menggunakan yang namanya deodoran. Kalau menurut saya, deodoran itu penting sekali untuk membantu kita biar ya keringatnya itu tidak terlalu menyebarkan aroma tamfan kemana-mana gitu.
0: Yes. Oh ya, ada Kakak Elsa Maria nih yang dipanggil kita, katanya lagu To Love You More. To Love You More kita kasih yang Lea Michele ya. Lea Michele itu tuh pemain Glee series
1: sama
0: Pro 2 FMND ya.
1: Yang rambutnya sama kayak saya
0: kan. Iya, yang halus potong hitam itu tuh dia keren. Dia keren sama Pro 2 FMND ya. Kita dengarkan ya. Kak Elsa Maria, thank you so much. Ada juga Kak Aceh, selamat sore Kak Aceh yang lagi pantau kita di Pro 2 FMND. Ya, Cilena guys, sumpah mati siap buat kamu. Kakak Irna Maria, this is To Love You More.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur

0: teman Bro FM deh, Komani Sampe ya.
1: Hey, Komani Sampe.
0: Asik. Ini spesial saja buat Kak Hendro MC yang lagi denger Pro 2.
1: Hai,
0: ya, karena
1: Kak Hendro
0: juga terlibat di project ini ya.
1: Oke, okay, MC itu master of ceremony.
0: No, Hendro MC is like MC. Just like I don't know, like the reform of rap, you know.
1: Yes.
0: Hendro MC in the house, yo.
1: Yeah.
0: Buat brother Hendro yang sudah dengar kita di Pro 2 FM untuk sore hari ini.
1: Kita masih di TKP, Titik Kumpul Pro 2.
0: Dan kita masih bahas tentang cara merawat diri.
1: Merawat diri teman Pro 2. Kalau kamu, cara merawat diri versi kamu tuh yang seperti apa? Apakah harus mandi kembang 7 rupa, ya kan? Atau mandinya harus di jam-jam tertentu?
0: Jam prime time, jam midnight mungkin. Bisa juga ya.
1: Bisa kalau mau jam midnight, boleh lah, ya bisa kan? Atau mungkin ada ritual-ritual gitu, harus minum kopi dulu sebelum mandi, ya kan?
0: Atau mungkin gue yang gergaji dulu.
1: Oh iya, bisa.
0: Atau bagaimana pokoknya?
1: Atau satu lagu dulu. Biasa kan kita sebelum mandi tuh kan suka nyanyi-nyanyi dulu.
0: Yes, teman-teman.
1: Iya, bisa jadi.
0: Tapi kini kita harus putarkan sebuah lagu.
1: Apa?
0: Ini teruntuk teman kita.
1: Siapa?
0: Kita putarkan lagu Malcolm Tat, teman Pro 2 FM. Jadi dia sangat-sangat ngefans banget sama Malcolm Tat ini, men.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi dia sangat memuja ataupun worship lagunya yang roommate, teman Pro 2 FM ya. Tapi kayaknya roommate sudah terada di sini, roommate. Kayaknya dia Ada.
1: Kamu kira dia sengaja menghilangkan lagu itu,
0: ya?
1: Kan?
0: Sis mikirnya, tapi memang dia sangat memuja lagu.
1: Kamu jahat berarti. Ini, ya. Masa dia punya pikiran negatif terhadap kamu?
0: He is so in love with Malcolm Tat, you know. This is Malcolm Tat with roommate, spesial buat kita sebutnya mungkin Mas.
1: Mas Aikbal.
0: No. Mas Music.
1: Mas Music.
0: Mas Music.
1: Musiknya produk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman berdua FMND ya.
1: Yeay.
0: Kita sapa dulu buat siapa tadi?
1: Beckham Sheda.
0: Beckham ya, Beckham yang tadi lagi pantau Pro 2 FMND.
1: Betul.
0: Juga.
1: Ya, request lagunya apa kau tahu?
0: Apa lagunya?
1: Beta Lampu Merah Meko.
0: Wow, Kenny.
1: It's so amazing.
0: Keren
1: ya?
0: Kau. Berarti kau ini kalah Beta Merah Kenny kau ini, keren. Keren, keren kok ini.
1: Dari apa kemarin? Dari apa yang ubi-ubi ungu, apa itu?
0: Apa?
1: Lumpia ubi ungu. Yeah.
0: Lumpia ubi ungu dan dimsum ini buatannya si Kenny, teman produser FM ini. Karena memang dia ini multi talent ya Kenny ini ya. Dia bisa masak juga, bisa jadi teknisi juga. Ya, dancer juga bisa, teman produser FM ini. Aktor juga bisa orangnya. Jadi dia multi talent cuy. Tapi kalau misalnya soal masakannya dia
1: Jago
0: cuy. Ya ya. KKG, selamat sore buat KKG. Thank you so much. Kita juga harus pamit dari kalian semuanya.
1: Yes, betul sekali.
0: Di sore hari ini karena after us akan ada RJ Frankie, teman produser.
1: Dan Salsabil, jangan lupa.
0: Oh,
1: yes.
0: Salsabil.
1: Salsabil juga akan menemani kamu semua. Yeah. Jadi kami berdua harus undur pamit dari kehebohan ini karena sepertinya energi Mas Iqbal sudah tersedot nyaris sebagian ya.
0: Iya, okay. Karena mungkin dia juga, I don't know, dia kan tertekan sih sebenarnya, I don't know
1: iya
0: sih ya.
1: Sebenarnya.
0: Tapi kayaknya dengan lagu si Malcolm Tat Rumes, kayaknya dia sudah sembuh sih sebenarnya sih.
1: Oh iya, bisa.
0: Seharusnya udah sembuh si Malcolm Tat tadi, karena
1: dicek
0: dia...
1: Dicek dulu.
0: Udah sembuh sih di Malcolm Tat, itu obatnya sih, okay. Itu obatnya dia Malcolm Tat.
1: Yes. Lagu penutup boleh, apa Ji? Lagu apa lagu penutup?
0: Kita belum ada Tulus Teh Hijau, kita belum putarkan Tulus Teh Hijau tadi yang...
1: Oh iya betul, Tulus ada tadi Tulus Teh Hijau, rigasannya Villa Kota yang ada di Bali.
0: Oke, okay. Villa Kota di Bali ya, terima kasih ya. Siap, this is Tulus Teh Hijau, kita berdua pamit.
1: Bye.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, oke bagaimana kabarnya di malam hari ini ya. Kembali Franky menemani kamu di Jaga Malam teman Pro 2 ya. Sebelum kita memulai kita di Jaga Malam, kita awali dengan info Pro 2 nih teman Pro 2. Oke, informasi pertama, Polres Mabar rekayasa lalu lintas selama Festival Golokoe. Dikutip dari rri.co.id, Kepolisian Resor Manggarai Barat menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow di sejumlah ruas jalan di Labuan Bajo Rabu 12 Agustus 2026. Nah, pengaturan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Festival Golokoe yang berlangsung di wilayah Labuan Bajo. Penerapan kontraflow dijadwalkan mulai pukul 14 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Berdasarkan pemberitaan Polres Manggarai Barat, sejumlah ruas jalan yang menerapkan sistem kontraflow meliputi kawasan kantor tata ruang, depan Siloam, depan Taman Nasional Komodo, pertigaan Sunrise, pos lantas BNI, Jalan Soekarno-Hatta bawah, kawasan Waterfront, hingga Kampung Ujung nih teman-teman berdua. Informasi kedua, anggun penuh makna Sanggar Wela Songke bawa tari tiba Mekka di Rakerda Pan Manggarai. Lima peserta dari Sanggar Wela Songke SMAK Setia Bakti Ruteng tampil memukau saat membawakan tarian tiba Mekka pada kegiatan Rakerda dan pelantikan pengurus DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMAK Santo Aloysius Ruteng, Kabupaten Manggarai, Selasa 11 Agustus 2026. Nah, tarian ini menjadi sajian pembuka yang hangat sebelum rangkaian acara resmi bergulir. Tampil dalam balutan busana biru yang selaras dengan warna partai, lima penari yang terdiri dari dua pria dan tiga wanita langsung menyedot perhatian ratusan kader yang hadir. Setiap gerak tangan dan lengkokan tubuh yang berpadu dalam setiap irama yang begitu harmonis akhirnya sukses memantik riuh tepuk tangan dari para peserta. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, perjuangan cinta anak yatim piatu berprestasi di Manggarai Timur. Dikutip dari rri.co.id, kisah hidup Marcelina Lovelia Kurniati Rindu yang akrab disapa Cinta di Kampung Compang RT 15 RW 007 Desa Rana Gampang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur menyimpan cerita tentang keteguhan seorang anak di tengah segala keterbatasan. Usianya baru 11 tahun, namun sejak masih bayi Cinta harus tumbuh tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Kia ini hanya tinggal bersama neneknya, satu-satunya sosok keluarga yang setia mendampinginya menjalani hari-hari. Keduanya tinggal di sebuah gubuk sederhana berdinding bambu pelupu, berlantai tanah dan beratap seng yang mulai berkarat. Saat hujan turun, atap yang bocor membuat tempat tinggal itu tidak lagi sepenuhnya mampu melindungi mereka dari dinginnya air hujan. Dan Cinta lahir pada 19 September 2015, saat usianya baru sekitar 1 tahun, ibunya meninggal dunia. Sang ayah kemudian pergi meninggalkan tanpa tanggung jawab. Sejak saat itu, Cinta diasuh oleh kakek dan neneknya sebab Tonggo dan Katarina Labe. Demikian info Pro 2 untuk edisi malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Hai hai hai teman produ ya, senang sekali Frankie kembali menemani kamu ya di malam hari ini. Setelah tadi malam kita juga bersama ya, tapi pasangan Frankie berbeda untuk malam hari ini. Karena Frankie sudah ditemani dengan
1: Salsabil Cantika Mantuliti.
0: Okay.
1: Itu nama udara saya.
0: Oke, okay, teman produ ya.
1: Agak lebay ya lah.
0: Setelah mendengar ini saya kayak agak Oke.
1: Okay. Mulai jamet metal.
0: Oke, teman produ, kita akan menemani kamu ya semuanya sampai di jam 12 malam nanti teman produ. Yes, kita akan have fun bareng ya dengan playlist-playlist, dengan informasi-informasi paling update dan tentunya ya sangat
1: seru
0: ya, benar.
1: Kita menemani kamu di malam Kamis. Mm-hmm. Karena biasanya identik kalau hari Kamis kan orang-orang manis isinya.
0: Okay.
1: Jadi kita buka dulu dengan yang manis-manis. Soalnya okay, kita kan manis kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak kita awali sesuatu dengan hal yang manis. Besok Kamis kamu tuh akan lebih manis dan menyenangkan teman Pro 2.
0: Iya, benar sekali teman Pro 2.
1: Ini nanti kita bakal live YouTube.
0: Yes, seperti biasa kita sudah sampai di CLBK. Ya, seperti biasa di CLBK kita akan menghadirkan narasumber dan kita akan live di YouTube-nya RRI Ende teman Pro 2. Oke, sebentar, ada siapa di malam hari ini?
1: Ada, namanya tuh mirip sama nama calon aku.
0: Oke, okay, di spill nih ya teman Pro 2. Oke. Okay.
1: Di spill, tapi komunitas ini komunitas yang jauh, dia berada di Flores bagian timur.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga komunitas ini bakal menginspirasi kita bahwa gerakan anak muda tuh bukan cuma hanya ada di kota besar.
0: Oh.
1: Tapi di kota kecil dia melakukan sebuah pergerakan baik. Jadi itu semuanya tuh jalan, agamanya jalan, sosialnya jalan, dan apa ya kalau bisa dibilang anak-anak yang di situ atau adik-adik yang bergabung juga makin semangat begitu untuk menuntut ilmu, karena ini juga ada bagian dari menuntut ilmunya. Jadi ilmu dunia dan ilmu untuk siap nanti bekal kita ke surga sudah siap.
0: Oke, teman Pro 2, pasti seru sekali ya. Pokoknya tunggu saja di jam 19.30 menit nanti ya. Kita akan live bareng nih dengan narasumber. Jadi kita nikmati dulu nih dengan lagu-lagu yang sudah disediakan teman Pro 2.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: ya. Yes, dah.
1: Selamat malam Cikgu.
0: Oke. Okay. Bukan.
1: Ya? Oh iya, ini kita masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas teman Pradua. Yeah. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita di malam hari ini yang terhubung melalui via Zoom. Ada siapakah itu Kak Frankie?
0: Oke, okay, tenang. Ini kita nanti langsung kakak ini yang memperkenalkan diri ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita harus spill dulu ini kakak dari komunitas mana?
1: Nah, ini ada Kak Abi ya, teman Pradua.
0: Iya, di spill namanya. Oke. Langsung
1: Kak
0: ya.
1: Kami dari komunitas ngaji remaja Labelen, KNRL teman Pradua.
0: Oke.
1: Tapi karena saya sudah spill di awal, kita langsung kenalan saja. Halo, assalamualaikum kakak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak.
0: Oke. Oke teman Pradua, boleh perkenalkan diri nih kakak siapa, tenang. Oke.
1: Kak Abi dong.
0: Boleh perkenalkan, boleh kakak.
2: Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo. Saya Abdul Haris Alabi Sahril. Biasa disapa Abi. Saya dari komunitas ngaji remaja Labelen. Jadi kebetulan komunitas ini ya berada di desa kita, makanya kita kasih nama di belakangnya ada nama desa, Desa Labelen. Begitu kak kira-kira.
0: Oke. Okay.
1: Berarti desa Labelen sendiri ini di Flores Timur ya kak Abi?
2: Ya di Flores Timur.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih kakak komunitas ini berdiri? Mm-hmm. Kemudian kakak bersama dengan adik-adik di dalam komunitas ini?
2: Komunitas ini berdiri sejak tahun 2022 ya.
0: Oke.
2: Okay. 2022. Jadi komunitas ini lebih banyak anggotanya itu kita merangkul adik-adik tingkat SMP sama SMA. Jadi lebih banyak anggotanya sih memang adik-adik yang masih sekolah memang. Yang untuk kita yang tidak, maksudnya sudah tamat sekolah, itu mungkin cuma 6 orang saja. Benar. Ya, selebihnya itu adik-adik yang masih sekolah.
1: Oke, berarti banyak yang tergabung. Dan ini kan komunitas ngaji nih Kak Abi, kalau boleh tahu berarti yang ngaji itu dari yang bocil-bocil masih SD, TK, atau memang sudah usia memasuki usia remaja nih kakak?
2: Kalau untuk adik-adik yang tingkatan SD sama TK itu kita jadikan pesertanya.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita adakan gitu kakak.
1: Oh, okay. Berarti bukan cuma ngaji ya Kak Abi, berarti ada kegiatan-kegiatan lain yang memang sudah dilakukan di dalam komunitas ini nih Kak Frankie.
0: Oke. Okay.
1: Berarti mereka bukan cuma datang untuk datang mengaji kemudian pulang, ternyata ada kegiatan-kegiatan. Kalau boleh tahu kegiatan apa saja nih Kak Abi yang memang ada di dalam komunitas ini dan sudah dilakukan atau bahkan akan dilakukan nih ke depannya nih?
2: Iya kakak, jadi memang nama komunitasnya lebih ke nama keagamannya.
1: Baik.
2: Namun dalam kemasan kegiatannya itu, karena adanya komunitas ini berangkat dari pemikiran kita yang melihat adik-adik yang masih sekolah itu cuman sekedar mendapatkan mata pelajarannya cuman sekedar di sekolah saja. Makanya kita bentuk komunitas ini untuk menaungi adik-adik yang setelah pulang sekolah mereka mau ngapain begitu kakak kira-kira. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu selain daripada kegiatan agama, ada juga kita lakukan kegiatan-kegiatan keilmuan, ada juga kegiatan minat bakatnya mereka. Begitu kira-kira kakak, untuk menaungi adik-adik setelah menerima pelajaran setelah pulang sekolah.
1: Oke, baik. Nah Kak Franky mungkin mau tambah sedikit pertanyaan atau kepo nih gantian.
0: Oke, ini ya berarti tadi ya diceritakan itu mungkin karena berdasarkan keresahan dari kakak sendiri, Kak Abi sendiri dan juga teman-teman ya, mengenai anak-anak di desa Labelen sendiri nih. Oke Kak Abi, tadi dijelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini bukan hanya sekedar kegiatan ngaji saja. Halo?
2: Mohon maaf kakak, sinyalnya agak kurang baik.
0: Oke. Aman. Tapi ya, ini suaranya sudah jelas ya Kak Abi ya?
2: Ya kakak ya, siap.
0: Oke. Nah ini tadi komunitas ini terbentuk karena keresahan dari Kak Abi sendiri dan juga teman-teman kan. Ya Kak Abi ya, tadi sudah dijelaskan juga kegiatannya juga bukan soal ngaji saja, tapi ada kegiatan-kegiatan lain nih. Mungkin bisa spill lebih terperinci nih kegiatan apa saja nih, mungkin Kak Abi bisa kasih kita nih info nih.
2: Kalau untuk kegiatan-kegiatan semuanya itu seperti kita kasih edukasi persoalan pendidikan. Jadi tergantung dari adik-adik. Misalnya di lingkup sekolah ada mata pelajaran yang dikasihkan tugas rumah, maka itu kita kawal. Nah, kita kawal untuk membantu mereka mengerjakannya. Jadi mereka tidak mengerjakan di rumah, tapi kita kumpul di satu tempat yang dinamakan sekretnya kita. Itu kita kumpul adik yang mempunyai tugas rumah yang kita kawal. Dan di situ setelah selesai, kita beri pelajaran yang mata pelajaran yang lain yang memang mereka butuhkan begitu. Jadi mata pelajaran ya kita bimbing mereka lah istilahnya.
0: Ini ya berarti Kakak Abi ini juga berperan seperti kayak guru-guru juga yang membimbing langsung di rumah begitu. Kak Abi, ini kita berbicara soal anak kecil nih. Anak kecil kan mungkin di sekolah sudah bosan dengan yang namanya pelajaran, apalagi pulang ya kerja tugas lagi ya, kayaknya aduh capek nih. Nah, bagaimana Kak Abi dengan teman-teman itu membuat anak-anak ini tuh biar tidak jenuh dengan tugas-tugas mereka tapi tetap fun begitu Kak Abi?
2: Jadi betul kakak, memang adik-adik ini lebih ke banyak bermainnya. Namun kita punya ya cara ya untuk merangkul mereka biar tetap aktif. Itu tetap kita kasih ya. Jadi kita kasih support ketika mereka kayak kita kasih tugas, terus mereka selesaikan dengan cepat atau mereka mendapatkan poin tinggi, itu kita kasih support, kasih hadiah untuk membangkit semangatnya mereka biar tetap aktif. Jadi selain daripada itu, kita juga sampaikan kepada mereka, mungkin teman-teman yang lain, teman-temannya mereka yang lain yang belum ikut, itu coba diajak, sehingga dampak positif yang adik-adik terima itu juga didapatkan oleh adik-adik yang memang belum sempat hadir untuk ikut. Sehingga hadiah itu menjadi kebanggaan buat mereka yang mereka tunjukkan ke teman-teman yang lain. Jadi kejenuhan itu mungkin ya awalnya memang semangat, tapi akhir-akhir ini memang mungkin ada 1-2 anak yang memang kurang aktif begitu. Tapi kegiatan-kegiatan kita itu mereka ikut, begitu kata.
1: Berarti dengan hadiah ya, hadiah kecil, hadiah besar, hadiah apapun itu tuh mereka langsung kayak, oh ini nanti berarti saya datang lagi nih ke tempat mereka, Kak Abi nih. Karena kalau kita kerja tugas, kita dapat apresiasi yang baik, kita juga dapat hadiah nih.
0: Mungkin juga dalam proses bimbingannya begitu ya, diselingi dengan games mungkin ya, permainan-permainan agar adik-adik ini tidak jenuh ya mungkin ya Kak Abi ya.
1: Ini karena dari 2022 ya Kak Abi, kita mau tahu apa sih momen yang mungkin sampai hari ini ada memorable yang baik, dan Kak Abi juga bisa cerita ke kita bahwasannya anak-anak di sana keren-keren loh teman Bradua. Mereka bukan cuma datang untuk mau dapat hadiah, tetapi mereka bisa datang sambil belajar dan menambah wawasan nih. Bisa spill ke kita nih Kak Abi momennya.
2: Ya, kalau memang hal yang baik yang saya dapat kata memori yang memang benar-benar saya dapatkan bersama adik-adik itu. Ketika hal yang mereka dapatkan di sekolah dan mereka dapatkan di yang kita bimbing maksudnya. Itu kayak kebanggaan buat mereka. Dan itu mereka ceritakan ke kita. Maksudnya kayak semisalnya sebelumnya di bangku sekolah kayak mereka tidak mampu bersaing dengan teman-teman yang lain. Hal itu menjadi motivasi buat mereka sehingga sering aktif, dan alhamdulillahnya mereka kembali aktif di sekolah, dan itu mereka ceritakan ke kita menjadi satu kebanggaan tersendiri. Dan memang membuat kita termotivasi untuk kawal mereka.
0: Ya, dampaknya nyata sekali ya yang dirasakan oleh adik-adiknya. Ini keren sekali nih Kak Abi nih ya.
1: Jadi kayak mereka di tempat komunitas pun akhirnya semangat ikut di sekolah makin aktif.
0: Benar.
1: Karena mereka pulang kan mereka sudah bilang, oh pasti kita kerja tugasnya bareng Kak Abi dan teman-teman kakak-kakak yang
0: jadi
1: lain.
0: Jadi mereka tambah semangat.
1: Jadi ketika ke sekolah juga ada tugas, mereka kayak, aduh ada tugas lagi. Bukan begitu, tetapi balik lagi nih kayak,
0: yeay, ada tugas.
1: Begitu, jadi happy kan.
0: Oke.
1: Oke, okay, teman Prado, mungkin kita bakal break sebentar dulu buat teman Prado yang malam ini menyaksikan kita langsung dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital. Kalian yang mau bertanya atau selipkan komentar, boleh teman Prado. Kalian WhatsApp kita juga di 0821476504422. Kita bakal break sebentar sebelum balik lagi di edisi CLBK, cerita langsung bersama komunitas.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Oke, balik lagi ya.
1: Di CLBK cerita langsung
0: bersama komunitas masih dengan Kak Abi ya dari ujung timur Pulau Flores nih teman produser.
1: Nah, ini Kak Abi kalau boleh tahu nih, kan komunitas ini sudah ada dari 2022. Tapi kalau misalnya yang belum tahu sampai hari ini, ada tidak sih sosmed yang semisal bisa kita kunjungi, atau mungkin Kak Abi bisa spill nih sosmed yang
0: iya benar, mungkin Facebook ada, atau Instagram ya.
1: Instagram atau seperti apa nih Kak Abi?
2: Ya kalau untuk sejauh ini sosial media yang kita gunakan untuk komunitasnya itu cuma di Facebook. Jadi ada nama komunitasnya langsung komunitas Ngaji Remaja Labelen. Okay. Itu langsung. Okay. Kalau untuk di Instagram itu belum ada memang, kita belum belum ini.
1: Okay, berarti itu spill kegiatan-kegiatan atau seperti apa?
2: Itu kegiatan kita rapat, kita pertemuan, habis itu baru acara-acara kita di bulan Ramadan seperti halal bin halal.
0: Oke.
1: Seru ya. Ya
0: seru nih, ini kayaknya kita ada pertanyaan khusus nih.
1: Silahkan Kak Afri.
0: Oke. Ini tadi sudah di spill ya, ada acara halal bihalal. Nah, ini boleh ceritakan keseruan di bulan-bulan spesial nih Kak ya, seperti bulan Ramadan ya. Kalau teman-teman dari Ngaji Labelen ini bagaimana nih mengemasnya biar memberikan sesuatu yang warna yang berbeda begitu Kak. Ya.
2: Kalau untuk kegiatan di bulan Ramadan itu kita ngadain halal-halal.
0: Okay.
2: Jadi setelah itu ke silaturahmi warga desa Labelen lah. Jadi kita ngadain kegiatannya itu semisalnya lomba ada ajang tingkat RT untuk anak-anak SD, ada tahfiz, ada ceramah, cerdas cermat. Kalau untuk masyarakat secara umumnya itu ke keolahragaan. Jadi ada lapangan mini, ada juga voli untuk putri. Jadi kita adakan semua. Jadi kegiatannya itu di sore hari sama di malam hari.
0: Wow, itu kan ya seru ya.
1: Keren ya. Tapi ini yang menarik nih Kak Abi, kan kita mau menyambut hari kemerdekaan RI ke-81.
0: Yes.
1: Ada tidak sih rencana atau kegiatan yang akan dilakukan oleh komunitas Ngaji Labelen?
2: Maksudnya gimana Kak, mohon maaf pulang juga.
0: Ini kan di bulan Agustus untuk menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nih. Ada tidak sih kegiatan-kegiatan mungkin yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas Ngaji Labelen itu sendiri?
2: Kalau untuk 17 Agustus biasanya diadakan oleh pemerintah desa biasanya. Jadi dilibatkan jadi kepanitiaan, jadi adik-adik SMA, SMP itu dilibatkan jadi kepanitiaan.
0: Okay.
2: Kalau untuk kita yang buat acara memang tidak ada, karena sudah ada kegiatan dari kecamatan, kegiatan dari desa, jadi kita berpartisipasi di desanya untuk jadi kepanitiaan.
0: Okay.
2: Begitu Kak, untuk membantu kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh desa begitu.
1: Okay. Baik, berarti ikut memeriahkan ya.
0: Benar, ini warga negara yang baik itu harus begitu ya teman Produa ya.
1: Menarik nih.
0: Iya.
1: Dan sejauh ini Kak Abi bagaimana sih respon dari orang tua-orang tua
0: benar,
1: ketika
0: ya,
1: anak mereka ikut dalam komunitas ini, kemudian semakin aktif di sekolah, semakin aktif di komunitas, dan mereka juga semakin hari makin positif nih. Bagaimana respon dan tanggapannya?
2: Allah.
0: Oke,
1: halo.
0: Oke, Kak Abi, mungkin kurang dengar ya Kak Abi ya.
2: Ya kakak, mohon maaf.
0: Oke,
1: nanti diwakili Kak.
0: Oke, ini tadi teman salsa kita bertanya bahwa bagaimana respon orang tua nih ya, orang tua dari adik-adik yang masuk dalam komunitas Ngaji Labelen itu sendiri ya, apa respon mereka nih setelah melihat perkembangan dari anak-anak mereka?
2: Kalau untuk responnya orang tuanya, alhamdulillah mereka mendukung, memang benar-benar sangat mendukung, karena kegiatan ini baru dilakukan sejak tahun 2022 dan alhamdulillah kita konsisten sampai Ramadan kemarin. Jadi orang tua alhamdulillah mendukung sekali. Persoalan keaktifan anak-anak mereka baik ya tingkat SD, SMP, SMA itu alhamdulillah mereka mendukung. Namun tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi lebih diprioritaskan memang kegiatan sekolah.
0: Oke. Okay, iya.
1: Berarti memang support yang didapat juga cukup besar begitu ya.
0: Iya.
1: Baik dari orang tua, masyarakat sekitar begitu.
0: Karena memang orang tua tahu bahwa dampaknya sangat positif untuk anak-anak mereka nih ya, dengan adanya komunitas ini teman-teman Produa. Ini hal-hal ini yang patut dicontohi oleh komunitas-komunitas lain ya.
1: Betul.
0: Memberikan dampak positif kepada pesertanya. Oke Kak Abi ya, Ini ya. Ini sudah berjalan berapa tahun nih? 4 atau 5 tahun nih komunitas tahun. Ini. Ada tidak ke ini berfokusnya pada desa ya, di desa Labelen sendiri. Ada tidak ke ada niat kedepannya kayaknya harus berkembang nih, kita bisa ya ke desa tetangga begitu, atau mungkin ini naik menjadi lingkupnya ke kecamatan begitu. Ada tidak untuk kedepannya
1: rencana target ya?
0: Iya.
2: Pemikiran seperti itu memang ada, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita melihat perkembangan komunitas ini di desa memang menurut saya bagus ya, karena semua masyarakat mendukung, pemerintah desa juga mendukung. Namun untuk kegiatan-kegiatan tingkat desanya, kemarin kita sempat mendelegasikan, maksudnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan, lomba, kita mendelegasikan anak-anak di desanya kita untuk berpartisipasi di lomba. Dan alhamdulillah yang kita partisipasikan itu ya mendapatkan juara juga, Kak. Baru tahun kemarin kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa di desa sebelah, kegiatan keagamaan, dan kita melibatkan adik-adik kita yang di komunitas untuk ikut kegiatan tersebut.
1: Gitu, Kak. Oke. Kayaknya memang apa ya? Membalur.
0: Dampaknya berbeda. Gitu. Maksudnya dampaknya dari adik-adik dari desa Labelen sendiri itu berbeda ya.
1: Betul.
0: Makanya kayaknya desa tetangga mulai lirik, kayaknya buka di sini bisa nih ya.
1: Menarik ya. Oke. Okay. Dan kita sudah di penghujung waktu CLBK malam hari ini, Kak Abi. Mungkin ada tidak sih harapan untuk ke depan, baik itu untuk komunitas ngaji di desa Labelen sendiri, ataupun harapan untuk adik-adik ya, yang mungkin memang mereka hari-harinya bareng kakak-kakak nih di komunitas tersebut. Halo.
0: Oke, Kak Bi, halo.
1: Kayaknya memang ya, suara saya
0: kayaknya
1: nih, suara tolong please galem mic aku.
0: Oke, kayaknya belum tidak kedengaran ya kalau suaranya Kak Salsa ini. Oke.
2: Ujungnya hilang, Kak.
1: Ujungnya hilang. Oh, karena kita jauh LDR kali ya. Silakan Kak Frankie wakili.
0: Ini tadi ya Kak Salsa tanya kalau apa sih harapan kedepannya untuk komunitas sendiri dan juga adik-adik yang tergabung dalam komunitas ngaji Labelen sendiri, Kakak. Halo?
2: Allah.
0: Oke.
2: Ya, Kak. Udah.
0: Oke.
2: Nah, kalau harapan untuk komunitas sendiri, mudah-mudahan komunitas ngaji remaja ini kedepannya menjadi wadah yang memang memberikan perubahan untuk adik-adik yang khususnya di desanya saya sendiri. Jadi wadah yang positif lah. Sehingga ketika mereka dapat mampu bersaing di tingkat-tingkat sekolah yang memang mereka sudah bersama dengan anak-anak peserta didik dari desa-desa yang lain. Untuk komunitas ini mudah-mudahan harapan saya juga dapat mampu berkembang juga, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur karena ini kali ketiga RRIND mengundang kita untuk berkomunikasi persoalan ya komunitasnya kita lah, setidaknya agak sedikit melambung tinggi menurut saya sampai ke RRIND.
0: Amin.
1: Kita selalu support
0: ya untuk komunitas-komunitasnya. Oke, Kak Abi, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami di CLBK malam hari ini. Sukses terus Kak Abi dengan komunitasnya. Harapan kita semoga banyak ya anak muda yang bisa belajar membentuk komunitas, tidak juga ikut persis tapi komunitas-komunitas yang memang memberikan dampak yang positif nih teman-teman produk.
1: Apalagi anak muda kan bukan cuma cinta-cintaan ya. Astaga, bercanda, bukan. Kita harus lebih kreatif teman produk dan menginspirasi anak muda lainnya.
0: Oke, kita akhiri CLBK untuk edisi hari ini ya teman produk. Saksikan CLBK di edisi berikutnya di jam yang sama. Nanti ada musik live chat yang disiarkan langsung dari Produk Jakarta dan disiarkan di seluruh produk di seluruh Indonesia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya, bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mamro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik. Malam hari ini tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Masih Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo, apa kabar Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Mudah-mudahan terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih benar sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya benar, baper. Masih baru banget ini, masih fresh sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah
0: ya. Ya bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke pop melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Tahu aja
0: sama
1: ya.
0: Sama suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, ya gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Nah, cuman ini kali ya. Ini udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic tuh gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya,
1: bisa
0: bener.
1: Juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga
0: Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga nggak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada komen katanya.
0: Oh iya.
1: Kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku taruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, tiga hari, lima hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang ngukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek. Langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toksik. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya kan.
1: Semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Baru aja ada teman makan teman. Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin baper ya. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Apo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Apo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin, KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya benar-benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu, ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan. Gitu. Gimana kalau menurut Afu gimana tuh maksudnya? Kok bisa
1: mungkin
0: sih masih
1: dia,
0: bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih gak putus? Ih sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa udah kenal keluarganya. Aduh. Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi. Gitu
1: iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih?

0: Pak? Maksudnya hal yang kayak udah, oh ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih,
1: benar. Tiga, dia kasar perilakunya, toxic, toxic, toxic. Itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
0: gitu
1: lagu
0: kan.
1: Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya?
1: Iya.
0: Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak diakuin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya, langsung aja kita dengerin ya Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Sialnya aku lupa.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Terus
1: jangan toksik lah intinya.
0: Iya, bener sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toksik enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener. Maksudnya kelola diem emosinya
1: aja.
0: Lah,
1: iya,
0: bener.
1: Diem
0: kan?
1: Aja.
0: Iya, gitu-gitu.
1: Udah kerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu.
1: Iya.
0: Pelampiasannya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Benar, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh, ini baru hidup lampu. Kasihan amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia, Avolova, Okta Avolova, Cikampek. Sejak tahun sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya, lengkap ya, jujur lengkap, namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu Makassar. Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang enggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau. Kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: yang nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu, benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Nah, benar-benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh iya, udah. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong,
0: ditonton. Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang gitu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: apa? Ya, remake ya. Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Yeah.
0: Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance pada gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Ya, sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: dance-nya kan
1: gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Oke, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada. Widih.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Benar.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya. Ya. Halo, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya.
1: Entar kesini lagi ya.
0: Gue sih enggak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gue pusing deh.
1: Ngedit jangan.
0: Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP, mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gua udah sapa-sapa tentunya ya. Oke, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ke Pro 2 FM Jakarta malam hari ini, teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk ke cerita penutup hari, kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif, teman Pro 2. Di malam hari ini kita punya Wong Sepele, Darwin, Darboy and the Gang, teman Pro 2. Dan seperti apa lagunya, mari kita dengarkan bersama di Pro 2 FM Media, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Berdua kita sudah sampai di
1: cerita penutup hari.
0: Ini tempat yang paling pas untuk kamu ya teman Pro 2, mau curhat apapun, pokoknya kita selalu welcome ya teman Pro 2. Dan ini berapa lama sih kalau cerita penutup hari?
1: 2 jam.
0: 2 jam
1: ya. Kebayangkan ngobrol sama kamu 2 jam tapi saya POV cewek, kamu POV cowok.
0: Oke, okay, kita
1: meledak selalu meledak tidak kepalanya.
0: Kita selalu punya topik untuk dibahas ya di cerita penutup hari teman Pro 2. Dan mungkin ada saran ya dari teman-teman yang lagi nonton di live kita di malam hari ini di TikTok. Boleh nih, kita mau membahas tentang apa nih yang paling deep lah. Oke.
1: Okay. Kalau malam-malam tuh biasanya bahas lebih kayak aduh besok kita makan apa ya? Itu deep kalo, tidak sih?
0: Kalau itu sih kurang. Kalau saya kayak lebih ke ini ya, kayak self care gitu.
1: Oke, okay, bukan fresh care.
0: Bukan.
1: Oh, self care.
0: Iya. Yeah.
1: Biar lebih self love. Oke.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya kita bahas soal self care tuh, Kak Frankie tuh lebih tipe yang memperhatikan apa nih? Apakah perasaan dulu atau kepikiran dulu ataukah intinya mental dan tubuh saya nih benar-benar sejalan ataukah kayak semua itu penting?
0: Kayaknya semuanya bukan tidak penting, tapi kayaknya sudah kena deh.
1: Oh, kamu sudah kena sakit mental.
0: Oke, teman Pro 2 tidak.
1: Oh, sudah gat.
0: Oke, mungkin ya hal-hal yang bisa membuat kita ini kan mungkin rutinitas yang
1: berulang,
0: bosan juga ya.
1: Please jangan cuti dulu, adik mau cuti.
0: Oh my god, tidak, belum cuti ya teman Pro 2. Yeah. Kalau untuk teman-teman Pro 2, saya selalu ready ya, 24 okay. jam okay. selalu ready. Oke, okay. okay, kalau berbicara tadi soal self care ya, ya namanya juga manusia ya, ada batas
1: jenuh,
0: ada batas maksimalnya, terus ada batas kebahagiaan mungkin ya, karena pada titik-titik itu kita ini hanya manusia ya, kita tidak bisa sesempurna itu. Ada masanya di mana kita merasa capek, lelah, pengen menghilang mungkin dari hiruk pikuk dunia ini ya, cukup ke tempat-tempat yang sepi, menyendiri, menikmati loneliness.
1: Oke, okay, kayaknya memang butuh me time teman-teman berdua.
0: Yes, benar.
1: Tapi karena Kak Frankie butuh me time, jadi Salsa sudah punya topik nih malam hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Kita bakal bahas self love practice yang dapat kamu terapkan ke kehidupan kamu.
0: Oke. Okay,
1: biar kamu berdua juga lebih sayang sama diri kamu sendiri. Kamu tahu kapan kamu harus istirahat dan kamu tahu juga kapan kamu harus berhenti sejenak untuk istirahat dari semua hiruk pikuk dunia ini.
0: Oke, okay, sebelum kita menuju ke sana, kita nikmati dulu playlist yang sudah kita siapkan di malam hari ini.
1: Iya, tadi ada yang bergabung nih di live TikTok
0: request
1: kita malam hari ini. Ada kakak siapa ya tadi ya? Lupa ya. Kakak siapa sih tadi? Aku lupa. Kakak akun berdua, kakak request lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir. Kita siapkan buat kakak akun berdua ini ya, untuk lagunya di malam hari ini. Kalian juga teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita, pantau di channel 92,2. Kalian juga bisa selipkan curhatan kalian dan request lagu di malam hari ini. Tinggal join ke line telepon kita di 082147650422. Dan buat yang lagi pantau di TikTok, tinggal komentar di TikTok kita teman Pro 2. Stay tune terus di RRI Pro 2 ND,
0: teman terbaik kamu.
2: Apa?
3: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
3: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
3: Oke. Okay.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Yeay, okay, yeay, teman Pradua.
1: Masih di cerita penutup hari.
0: Yes, dan ya, untuk kamu yang mau bergabung, silakan ya teman Pradua, dengan topik yang sudah kita spill tadi.
1: Betul.
0: Mengenai self care ya. Kalau berbicara soal self care, ini sangat penting ya menurut saya. Sangat penting.
1: Sangat-sangat penting, yeah. Karena kalau tanpa self care, kita kerja-kerja capek-capek, makin capek.
0: Iya, benar ya. Self care itu sangat penting ya teman Pradua. Dia lebih penting dari apapun yang kamu ada di dunia ini.
1: Betul, ya. Bahkan kamu melakukan sesuatu juga harus, intinya apa?
0: Self care.
1: Waduh.
0: Benar. Kamu melakukan kegiatan apapun, pekerjaan apapun, intinya kembali pada diri kamu. Diri kamu tidak ada apa-apa, dan semuanya berdampak positif terhadap kamu semuanya.
1: Betul.
0: Benar. Tapi ada juga loh, orang tidak self care karena mungkin karena tekanan.
1: Betul.
0: Karena keadaan juga. Tapi justru orang-orang seperti inilah yang memiliki karakter yang sangat tangguh ya, kepribadian yang sangat kuat, diterpa dengan segala macam godaan, cobaan hidup ini.
1: Iya, wow. Lebih ketahan banting sih. Karena kalau misalnya orang bilang sekarang apa-apa menangis, apa-apa lembek, jangan salah ya. Itu semua harus kita lewati, walaupun harus air mata yang kita korbankan, teman-teman.
0: Oh my god, ya. Kalau berbicara soal air mata ya, dia tuh bukan hanya mewakili kesedihan, kebahagiaan, terus rasa syukur juga di situ ya. Jadi self care itu penting teman Pradua. Untuk kamu yang join di live TikTok kita di malam hari ini, boleh juga ya mau curhat-curhat nih. Mungkin Kak Jo tadi ya yang request lagunya Keisha, ada apa nih sebenarnya?
1: Iya, tiba-tiba tak ingin usai, apa tak yang mau usai. Diusaikan nih. Dan kalau misalnya kita berbicara self care, itu kita harus self love dulu. Dan self love tuh kayak kita harus tahu diri kita seperti apa. Nah. Bukan cuma sifat atau karakter kita kayak keras, dia ini lembut, bukan ya.
0: Bukan.
1: Tapi kayak, oh kita porsi kerjanya harus sebegini.
0: Benar. Ya, kita kemampuan kita tuh seperti ini.
1: Iya, betul. Benar. Biar ketika dikasih ke pekerjaan, kita tuh bisa kayak bilang iya dan tidak.

0: tidak. Dan hasilnya pun ketika kita bilang iya, iya 100% maksimal.
1: Iya, betul.
0: Jangan kita iya tapi ya sudahlah, jadi yang penting jadi begitu. Itu kurang ya teman Brodia.
1: Betul sekali. Apalagi kalau sebentar hasilnya sudah ada, kemudian ada yang kurang, muncullah rasa penyesalan.
0: Yes.
1: Saling bukan saling sih, lebih ke menyalahkan diri sendiri begitu.
0: Benar,
1: kayak kenapa ya tadi saya tidak maksimal? Kenapa ya tadi seharusnya saya tidak setengah-setengah?
0: Iya, atau mungkin kenapa ya dari awal tuh kenapa saya harus terima? Karena memang saya belum bisa semaksimal itu.
1: Betul. Makanya kalau kalian mau tahu diri kalian sendiri, ya kenali dulu begitu. Bener. Teman Pradua. Mungkin dengan apa yang aku suka begitu, mulai dari makanan, kemudian ya, hobi, kayak apa sih nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan oleh orang tua. Semisal kayak kita mau melangkah, tapi kita tetap ingat nih prinsip sama nilai yang orang tua kasih begitu.
0: Okay. Dan,
1: biar tidak salah jalan.
0: Iya, tidak salah jalan ya. Dan juga ya, biasanya kalau untuk membentuk self love juga ya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang membuat kita tuh bahagia ya. Cara-cara sederhana. Tidak perlu yang mewah-mewah ya teman berdua. Liburan ke luar negeri tidak selalu begitu. Cukup membeli sesuatu yang murah tapi menyenangkan.
1: Tapi kan ada tuh lagu yang liburan di Inggris, di Paris, Jerman.
0: Oke, kita putarkan dulu ya. Pulanglah dari Mario Geklau untuk kakak
1: Victoria Maria. Yes. Ya.
0: Ini dia Mario Geklau dengan Pulanglah teman berdua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: minum Bonito. Biar kamu gak ngantuk, kamu harus minum susu Bonito.
1: Atau oke, susu rasa melon. Ini banyak sekali ya tadi yang masuk tadi ya di live TikTok kita yang tadi ya tahun 2022, bahwa kita banyak sekali pendapatan yang berbicara tentang self love nih tahun 2022. Ada berbagai POV juga ya tadi ya. Ada yang setuju, ada yang ya yang mengatakan bahwa ya jangan terlalu lemah dengan keadaan, jalani saja. Kenapa harus takut dengan dunia ini? Taklukkan saja. Tapi ada orang-orang yang memang lebih peduli sama dirinya tahun 2022. Dia tidak akan mau ya istilahnya ya mencoba hal-hal yang menurut dia mungkin hal ini tidak baik ya atau berdampak buruk. Ada orang yang mengatakan bahwa YOLO, you only live once ya, semua hal mungkin bisa kita coba dalam pro 2. Ya betul. Karena hal-hal begitulah yang membuat orang tuh berbeda. Ada yang lebih peduli terhadap dirinya, ada yang lebih peduli terhadap pengalamannya.
0: Betul sekali. Yes. Tapi Kak Frankie setuju tidak sih kalau misalnya kita mau self love, itu kita harus tetapkan batasan dalam hubungan bersama orang lain. Kayak teman atau kayak kerabat kerja, atau mungkin ada yang toksik, kayak kita tuh pasang boundaries atau batas begitu.
1: Sangat-sangat penting menurut saya. Karena ketika kita tidak memiliki batasan ya dengan orang-orang seperti hal-hal yang toksik ya, apalagi hal-hal yang negatif nih, itu bisa membuat kita juga ikut terjerumus, dan hal ini merugikan diri kita tentunya.
0: Okay.
1: Iya, apalagi kita berusaha, contohnya bisa juga bukan soal hanya teman atau bisa juga pasangan sih. Kalau kita ketemu pasangan yang orang-orang sekarang kan banyak sekali kan yang pasangan-pasangan tuh kayak
0: toksik
1: begitu, dan dia tuh tidak peduli mau seberapa toksiknya pasangannya, dia tetap kayak I'm in with you begitu.
0: Okay.
1: I'm with you.
0: Begitu. I'm with you.
1: Orang bilang cinta itu buta ya.
0: Betul. Tapi itu juga penting sih, biar kita tuh juga tetap waras begitu.
1: Iya benar.
0: Pergi kerja tetap waras, pulang kalaupun capek ya cukup capek badan.
1: Iya.
0: Jangan sampai capek pikiran atau kena sampai ke mental kita.
1: Benar sekali begitu.
0: Terus kalau ketemu yang energinya juga tidak match, ya bukan kita mau cut off ya istilah sekarang, tapi ya sudahlah. Kayak sama dia berarti porsi dekatnya sebegini.
1: Segini, ya benar.
0: Kalau sama orang lain ya sudah begitu. Jadi jangan sampai omongan kita tuh bikin orang tersebut dijauhi oleh orang lain. Jangan ya teman berdua.
1: Ya,
0: kita cuma perlu membatasi diri kita agar kita energinya tuh juga tetap ada begitu dan tidak ngantuk teman berdua. Kayak seperti kita dua ya. Malam hari ini entah kenapa energi kita, walaupun kita sebenarnya match di udara.
1: Yes.
0: Tapi di darat tiba-tiba mata kita mau tertutup.
1: Tapi tenang, kita selalu stay bersama kamu sampai di jam 12 malam nanti ya teman-teman berdua. Kita enjoy terus malam ini dengan playlist-playlist terbaik tentunya dari studio ya. Mungkin ada satu lagu yang mau diputarkan. Kita kasih lagu apa tuh?
0: Kita mau kasih lagunya. Kamu lagi suka lagu ini bukan?
1: Okay.
0: Bukan kayaknya ya. Tapi ini dari salah satu band favorit kamu sih.
1: Oke. Okay.
0: Yang menemani kamu, kadang juga awal-awal kamu menyukai band itu, aku langsung ini kesukaan dia. Dia genrenya ini ya.
1: Oke, okay, teman-teman berdua, ini dia ya. Kayaknya saya juga belum tahu apa yang akan diputarkan.
0: Ini dia, berdansalah teman-teman berdua.
1: Oke. Okay. Ini

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Versace on the floor, baby.
1: Kamu kayaknya saat tadi harus pancing sama lagu ini biar kamu semangat.
0: Iya tuh, Produya. Lagu ini tuh kayaknya sesuatu sekali, apalagi di malam-malam seperti ini. Ini mengisahkan, ya, mengisahkan tentang kisah romantisme, teman Produya. Ya, ini juga termasuk dalam yang namanya self love, ya, teman Produya.
1: Iya, betul. Benar. Bukan sih, lebih ke relationship sih, bro.
0: Tapi tetap ada feedbacknya untuk pribadi kan. Jadi iya, ya masih dapat lah kalau soal berbicara soal self love. Ya.
1: Iya, mungkin dia sudah self love, makanya dia dapat feedback dari love-nya itu.
0: Yes, benar sekali teman Produya. Oke. Okay.
1: Kayak dicintai secara brutal.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Kak Frankie tuh tipe yang suka maskeran atau tidak? Masker wajah?
0: Tidak sih kayaknya ya.
1: Lebih suka pakai yang wangi-wangi atau tidak?
0: Oh, suka.
1: Berarti Kak Frankie sudah self love karena berani untuk merawat diri dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
0: Oke. Okay. Oh, oke, okay. Itu salah satu bentuk yang namanya self love ya, teman Produya. Bagaimana kita men-treatment diri kita ya, memanjakan diri kita. Jadi itu bagian dari yang namanya self love nih, teman Produya. Kalau bentuk self love untuk memanjakan diri kamu tuh apa sih sebenarnya?
1: Banyak banget
0: ya. Ini
1: jadi
0: kayaknya
1: kamu harus aku spill semuanya.
0: Oke, ini kayaknya ini benar-benar yang orang bilang self love-nya yang banget nih.
1: Iya. Iya. Karena kalau misalnya curi-curi waktu sih, lebih ke curi-curi waktu. Kalau dinas malam kan.
0: Oke. Okay.
1: Self love-nya masak, siapkan makan buat keluarga.
0: Oh my god.
1: Dan saya selalu curi-curi waktu. Semisal yang hari Selasa kemarin ya, saya kan dinas pagi.
0: Oke. Okay.
1: Terus lanjut siangnya masih adalah kita mengurus Bintang Radio itu sampai sore. Saya balik dan sore pun sampai mau malam saya masih mengurus rumah. Saya self love-nya malam-malam jam 9 sampai jam berapa kamu tahu?
0: Okay.
1: Setengah 12. Sudah kayak cerita penutup hari kan?
0: Oke. Okay,
1: saya self love-nya di mana? Di kamar mandi. Luluran, keramas, and then maskeran.
0: Oke, okay, teman Produya. Ya biasanya ada waktu-waktu tertentu ya. Benar.
1: Kan tidak mungkin saya luluran di pagi hari dinas jam 4 pagi. Orang itu suang di dalam kamar mandi ya. Apa sih ribut-ribut di pagi hari?
0: Mungkin karena gitu. Memang ya kita sudah merasa lelah dari pagi, lelah. Siang sampai sore kan. Nah malam itu mungkin teman Produya juga bisa terapkan ini ya. Kalau malam tuh mungkin waktu yang paling tepat untuk kita melakukan yang namanya self love ya.
1: Betul. Jadi kalau misalnya kamu ada waktu sebentar,
0: yes,
1: bisa lepaskan handphone kamu ya. Kamu mulai untuk rawat tubuh kamu, karena itu juga bagian dari self love. Jangan kayak saya mau cantik di depan pasangan saya.
0: Okay. Kalau ini tidak sih, kalau menurut kamu ya, tadi berbicara soal merawat diri ya, merawat tubuh kita, memanjakan tubuh kita. Nah, kalau melihat orang-orang yang tampilnya wow banget, make up-nya yang benar-benar wow, itu bentuk self love tidak sih?
1: Too much.
0: Too much.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah, maybe. Mungkin definisi self love untuk dia ya standarnya seperti itu ya.
1: Iya, tapi benar. Jangan yang sampai apa ya? Bikin sesuatu penilaian, tapi itu juga balik lagi terserah orang masing-masing.
0: Nah, benar
1: ya.
0: Sekali kan?
1: Cuma kadang kalau saya menurut saya kayak aduh.
0: Ya, maybe pendapat kita mungkin itu too much ya, tapi ya definisi self love-nya dia tuh ya itu, teman Produya, yang menurut kita kok too much ya, tapi menurut dia ini bentuk-bentuk self love saya tuh seperti ini, teman Produya. Jadi kita tidak bisa memaksakan standar kita ke orang lain.
1: Betul.
0: Kalau saya ya standar ya, kalau cowok ya wangi-wangian wajar, cukur penting, rawat diri sesekali, apa ya, ke ini sih,
1: ke barber
0: yang lumayan, yang bisa cuci juga, sekalian cuci rambut.
1: Keramas, krim bat
0: ya teman Produya.
1: Tapi kalau cewek-cewek tuh saya ke salon jarang,
0: lebih
1: kayak suka self care di rumah sendiri begitu loh. Okay. Atau tidak memilih untuk pijat.
0: Okay,
1: panggil bibi untuk pijat.
0: Benar.
1: Itu benar-benar rasa kayak oh ya masya Allah.
0: Saya juga butuh itu deh.
1: Iya, kamu kayaknya selesai pekerjaan dalam minggu ini. Selesai proyek kamu yang sangat besar itu, yang 2M itu.
0: Yes.
1: Silahkan pijat tubuh kamu.
0: Iya, benar sekali teman berdua. Karena ada satu kegiatan yang benar-benar menguras tenaga, pikiran dan emosi. Tapi ya, Frankie selalu memberikan yang terbaik nih teman berdua. Apapun tantangannya, kita hadapi bersama. Karena di sini bukan saya sendiri ya, karena saya selalu dibantu sama teman-teman saya yang keren, super duper, support yang luar biasa.
1: Oke, seperti aku kayaknya yang selalu support.
0: Oke, memang iya, emang teman saya di malam hari ini tuh dia tuh keren sekali.
1: Iya, saking kerennya kita berdua bisa ngantuk berjamaah.
0: Oke,
1: ditambah Iqbal di sana yang sudah tidak bisa mentransfer energi positif kepada
0: benar.
1: Kita.
0: Benar. Mungkin teman pro dua yang ada bentuk self love dalam ya dalam hal lain mungkin bisa sharing dengan kita ya, seperti biasa di WhatsApp kita di mana tuh,
1: di 0821476504222.

0: pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: apa-apa lah.
1: Oke, teman Prodi ya. Masih di cerita
0: kita lagi
1: hari.
0: Belajar kosakata Bajawa ya tadi. Ya.
1: Benar sekali teman Prodi ya. Oke, di cerita penutup hari ini, kalau di sesi terakhir begini sih, Franky cuman biasanya cuman ya saling support sesama kita-kita saja sih ya teman-teman berdua, bahwa kita ini manusia biasa, kita manusia lemah, yes. Oh my god, kenapa ya?
0: Suka langsung batuk di udara.
1: Okay.
0: Kayaknya memang ada yang kangen deh sama salsa malam hari ini.
1: Iya benar ya, ada yang
0: kamu,
1: lagi.
0: Kamu bukan?
1: All of the time.
0: Oh, all of the time kan? Kita bercanda saja teman-teman.
1: Oke, okay, dan ya mungkin di sisa-sisa hari ini ya teman-teman berdua ya. Mungkin tinggal berapa jam lagi nih untuk berganti hari ya. Ingatlah bahwa kamu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa ya di hari ini teman Produa, dari pagi sampai malam hari ini. Mungkin banyak hal juga yang belum terlaksana, belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan, belum sesuai dengan rencana kamu. It's okay ya teman Produa, semuanya akan baik-baik saja selama kamu masih bisa berjalan aja.
0: Betul. Betul sekali teman Produa, so buat kamu semuanya jangan sampai lupa untuk self love, self care.
1: Yes.
0: Biar apa ya? Kalau misalnya kamu put yourself at first tuh, jadi kamu bisa mencintai semua hal dengan sangat mudah.
1: Yes, itu dia ya.
0: Jadi utamakan diri kamu, cintai diri kamu, baru cintanya ke orang lain.
1: Itu dengan sendiri ya. Oke, kita kasih dulu lagu di malam hari ini, ada siapa di sana?
0: Ada Stella Lefty featuring Vincent Mason, Something to Lose. Aduh, kayaknya ini galau di malam hari ini. Tapi tenang saja, jangan galau di malam hari ini, karena lagunya bukan cuma soal galau, tapi soal tersampaikan untuk kamu nih teman Pradua.

0: Iya sih Intan, Intan. Eh Intan, Intan, sini sini kan harus duduk. Duduk sini, sini, duduk, duduk.
1: Eh enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: sini.
2: Loh, Intan. Sani kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Oke teman Bro 2, thank you so much buat kalian yang masih stay bareng Salsa dan Kak Frankie di malam hari ini. Kita akhiri edisi cerita penutup hari di malam hari ini teman Bro 2, edisi 12 Agustus 2026. Dan kita masih stay bareng kamu karena sesaat lagi kita bakal ke Jazz Music yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan. Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Salsa, Frankie dan Iqbal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pro 2 dengan selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, Radio Publik Milik Bangsa, di program 2 dipancarkan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mendarat pagi ini di edisi Kamis 13 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama Sajun Sigi penyiar teman Pro 2 dan juga tim ini hari ini mengucapkan sama mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Prodo.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

rekan pendengar RRI Pro 2ND di mana saja berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kami temui para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bersama saya Mariana Mbeo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Ende, hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Katolik edisi Kamis 13 Agustus 2026, dengan tema Mengampuni Tanpa Batas. Sebelum kita melanjutkan acara renungan pagi ini, saya mengajak para pendengar untuk berdoa.

dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini Engkau kembali mengumpulkan kami dalam kasih-Mu. Kami datang dengan segala kelemahan, kesalahan, kekurangan, serta pengalaman hidup kami. Bapa yang penuh kasih, melalui Injil-Mu hari ini, Yesus mengajarkan kepada kami untuk mengampuni sesama tanpa batas. Seringkali kami mudah mengingat kesalahan orang lain, tetapi sulit menyadari kesalahan dan kelemahan diri kami sendiri. Bukalah hati kami agar kami mampu memahami bahwa kami pun telah menerima begitu banyak pengampunan dan belas kasih dari-Mu. Ajarlah kami untuk tidak menyimpan dendam, kebencian, atau keinginan untuk membalas kesalahan orang lain. Tuhan Yesus, berilah kami hati yang lembut dan penuh kasih. Bantulah kami untuk berani mengampuni mereka yang telah menyakiti kami, berdamai dengan sesama, dan memperbaiki hubungan yang telah retak. Semoga melalui sabdamu hari ini, iman kami semakin bertumbuh dan kehidupan kami semakin mencerminkan kasih dan kerahiman-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

pendengar Pro 2 RRI ND, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Petrus mungkin merasa bahwa 7 kali sudah merupakan jumlah yang sangat banyak. Namun Yesus menjawab bahwa pengampunan tidak dihitung berdasarkan angka. Artinya, kita dipanggil untuk memiliki hati yang selalu siap mengampuni. Yesus kemudian menyampaikan perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki utang sangat besar kepada rajanya. Karena ia tidak mampu membayar, raja merasa iba dan membebaskan seluruh utangnya. Tetapi setelah menerima pengampunan yang begitu besar, hamba itu justru tidak mau mengampuni temannya yang hanya berutang sedikit kepadanya. Perumpamaan ini menggambarkan kehidupan kita. Seringkali kita seperti hamba tersebut. Kita menyadari bahwa Tuhan telah begitu banyak mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita menerima kasih, kesabaran, kemurahan hati, dan kesempatan baru dari Tuhan. Namun ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, terkadang kita sulit memberikan pengampunan yang sama. Yesus mengingatkan bahwa orang yang telah mengalami pengampunan Tuhan hendaknya juga menjadi orang yang mampu mengampuni sesamanya. Pengampunan bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan orang lain itu benar. Pengampunan berarti kita memilih untuk tidak terus-menerus dikuasai oleh kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk membalas. Mengampuni memang tidak selalu mudah. Ada kesalahan yang meninggalkan luka dalam hati. Ada perkataan yang sulit dilupakan dan tindakan yang membuat kita kecewa. Karena itu, pengampunan bukan berarti kita harus berlangsung melupakan semuanya.
Pengampunan adalah sebuah proses membuka hati kepada Tuhan dan membiarkan kasih-Nya perlahan-lahan menyembuhkan hati kita. Dalam kehidupan keluarga, pengampunan sangat penting. Suami dan istri membutuhkan pengampunan. Orang tua dan anak membutuhkan pengampunan. Antar saudara, teman, dan sesama umat juga membutuhkan pengampunan. Jika setiap kesalahan dibalas dengan kesalahan, maka konflik akan semakin besar. Tetapi jika ada seseorang yang berani memulai dengan berkata, "Saya mau mengampuni," maka jalan menuju perdamaian mulai terbuka. Yesus juga mengajarkan bahwa pengampunan bukan sekadar kata-kata, tetapi sikap hidup. Kita tidak boleh berkata, "Saya sudah mengampuni." Tetapi setiap kali mengingatkan kesalahan orang tersebut, kita kembali menyimpan dendam dan mengungkit masa lalu. Sebaliknya, kita diajak untuk belajar menyerahkan luka dan kekecewaan kepada Tuhan. Kita boleh membutuhkan waktu untuk pulih, tetapi jangan membiarkan kebencian menguasai hati kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi manusia yang sempurna, tetapi menjadi manusia yang terus belajar hidup dalam kasih. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Karena itu, marilah kita membawa semangat pengampunan itu dalam keluarga, lingkungan, komunitas, dan masyarakat. Mengampuni bukan tanda bahwa kita lemah. Mengampuni adalah tanda bahwa kasih Tuhan bekerja dalam diri kita. Ketika kita mampu mengampuni, kita memutus rantai kebencian dan membuka jalan bagi perdamaian. Injil Matius mengajak kita untuk tidak membatasi pengampunan. Yesus menghendaki agar hati kita menjadi seperti hati Bapa yang penuh belas kasih. Kita telah menerima begitu banyak pengampunan dari Tuhan, maka kita pun dipanggil untuk mengampuni sesama. Marilah kita belajar berkata dalam hati, "Tuhan, ajarlah aku mengampuni seperti Engkau telah mengampuni aku. Berikanlah aku hati yang lembut, sabar, dan penuh kasih." Semoga melalui pengampunan, keluarga kita menjadi lebih damai, komunitas kita semakin bersatu, dan kehidupan kita menjadi kesaksian nyata tentang kasih Kristus. Semoga.

Para pendengar Pro 2 RRI ND di mana saja berada, mari kita menutup acara renungan pagi Katolik pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam permenungan sabdamu. Melalui Injil hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu mengampuni dan tidak membatasi kasih kepada sesama. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa mengampuni bukanlah sesuatu yang selalu mudah. Ketika hati kami terluka, kami sering menyimpan kemarahan, kecewa, dan dendam. Karena itu, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati kami dipenuhi kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan belas kasih. Ajarlah kami untuk mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Bantulah kami agar tidak mudah menghakimi, tidak mengungkit kesalahan masa lalu, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan, berkatilah keluarga kami, sahabat-sahabat kami, komunitas kami, dan semua orang yang kami jumpai. Jika ada hubungan yang retak, berilah kami keberanian untuk mengambil langkah menuju perdamaian. Jika ada hati yang terluka, berilah kesembuhan dan kekuatan. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini tidak berhenti hanya dalam pikiran dan perkataan, tetapi sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah kami pembawa damai dan tanda kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami menyerahkan seluruh hidup dan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Semoga kami senantiasa hidup dalam kasih, pengampunan, dan kerahiman-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian acara renungan pagi Katolik pagi ini dengan saya Maria Nambeo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Prodo FM yang masih terus mendengarkan Prodo FM ini teman terbaik kamu ya, masih dengan Jajon yang terus menemani kamu di pagi ini di Spada. Have fun terus buat semuanya yang masih terus mendengarkan Prodo FM ini, dan saat ini menjelang pukul 6 kami mengajak umat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Iya, Teman Pro 2 FMND 5 stand pameran pameran usaha mikro kecil dan menengah binaan Universitas Bina Nusantara turut meramaikan Festival Golokoe 2006 yang berlangsung di Waterfront City Labuan Bajo 10 hingga 15 Agustus 2026. Kehadiran stand ini menjadi bagian dari keterlibatan BINUS dalam festival yang mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Perwakilan BINUS Dezil L. Warganegara mengatakan keikutsertaan dalam Festival Golokoe menjadi kesempatan bagi UMKM dampingan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang hadir dalam festival. Menurutnya, penampingan terhadap pelaku UMKM di Manggarai Barat telah dilakukan BINUS sejak 2004 melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani serta sejumlah pemangku kepentingan lain dan Teman Pro 2 FMND. Dan dirinya juga menyampaikan penampingan BINUS tidak hanya menyasar perkembangan produk UMKM, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Program kini diperluas hingga ke tingkat paroki di wilayah Keuskupan Labuan Bajo, Teman Pro 2. Next, Teman Pro 2, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pentingnya peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai garda terdepan keterbukaan informasi publik sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Gubernur saat meluncurkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi NTT serta penguatan kapasitas PPID lingkup Provinsi NTT di Aula Palapa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Menurut Gubernur Melki, keterbukaan informasi merupakan fondasi dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. PPID tidak boleh hanya menjalankan tugas administratif, tetapi harus mampu menyampaikan informasi yang benar dan faktual mengenai program serta kinerja pemerintah. Ia juga mendorong optimalisasi kanal komunikasi publik, termasuk program Meja Rakyat, sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan kritik, saran informasi secara langsung maupun daring, Teman Pro 2. Informasi terakhir, Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh personel TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND. Berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan voli, lomba merias istri, suap pisang yang dimeriahkan dengan door prize. Dan sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan Zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND Letkol Inf Nugro Susanto SIP. Dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81. Sekian Info Pro 2.

0: FM Indie.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro FM, ini kita di Kepo Time untuk pagi hari ini ya. Selamat pagi buat semuanya ya. Welcome to brand new day. This is Thursday, teman Pro FM, ini di hari yang baru ya. Hari Kamis 13 Agustus 2026 ya. Have fun buat semuanya dengan Jawa John, temani kamu di sepeda hingga di jam 10 nanti waktu Indonesia Tengah ya, di sepanjang pagi hari ini teman Pro FM ini. Ya, pokoknya kamu juga jangan lupa sarapan air putih, simple tapi sangat penting buat menjaga stamina kamu untuk memulai aktivitas di hari yang baru ini ya. Pokoknya do something positive teman Pro 2 FMND ya. Dan semoga dilancarkan semua aktivitasnya untuk apapun yang kamu lakukan sepanjang hari Kamis ini teman Pro 2. Oke, buat temani sarapannya kamu di pagi hari ini ya, di acara Kepo Time. Ini ada informasi menarik nih teman Pro 2 ya. Nah, sebuah konten tentang pengalaman influencer berobat usus buntu ke Penang, Malaysia membuka fakta menarik teman Pro 2. Minat pasien Indonesia berobat ke luar negeri ternyata memang beneran tinggi, khususnya di kalangan orang-orang yang have gitu lah ya. Sehingga atau tidak, like it or not, masih ada banyak masalah pelayanan kesehatan yang perlu dibenahi di Indonesia. Dan karenanya potensi para pasien lari ke luar negeri itu akan selalu ada jika tidak segera dicarikan solusinya teman Pro 2 FMND ya. Jadi orang-orang have tuh ya kebanyakan kayak gitu teman Pro 2 FMND, but mostly ya kebanyakan teman Pro 2 FMND. Tapi ada juga kok yang memilih rumah sakit lokal juga untuk tempat pengobatannya teman Pro 2 FMND.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Produa FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya, untuk masih mendengarkan kita di pagi hari ini teman Pro 2. Ini informasi yang bikin kepo juga teman Pro 2 ini. Jadi beredar sebuah video seorang siswa terlibat keributan dengan pihak sekolah hingga ditampar guru. Ini happening ya di medsos teman Pro 2. Peristiwa itu terjadi di SMA Teladan WI Jepara Lampung Timur. Kapolsek WI Jepara AKP Gobel mengatakan kejadian itu berlangsung pada Rabu 5 Agustus di jam 1 siang gitu ya waktu WIB, dan polisi kemudian melakukan klarifikasi setelah video itu beredar di media sosial. Menurut Gobel, keributan bermula ketika siswa berinisial S berusia 17 tahun ini menggeber motornya berulang kali di area parkir sekolah. Aksi itu pun disebut mengganggu karena menimbulkan suara bising teman Pro 2. Aksi itu pun kemudian ditegur petugas keamanan sekolah, namun teguran itu berujung cekcok antara S dan petugas keamanan hingga terjadi aksi saling dorong. Keributan itu kemudian ditangi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Ahmad Azhari. Dia berusaha melerai kedua pihak teman Pro 2. Nah, Gobel mengatakan situasi justru kembali memanas saat terjadi adu mulut antara siswa dan pihak sekolah. Emosi kemudian terpancing hingga terjadi tindakan fisik terhadap siswa. Dalam video yang beredar terlihat seorang guru mengenakan kemeja batik mendatangi lokasi keributan, dan guru itu kemudian tampak menampar bagian wajah siswa ya. Gobel menegaskan tindakan fisik terhadap siswa itu pun tidak dibenarkan. Meski demikian, dia menyebut siswa juga melakukan kesalahan karena menggeber motor di lingkungan sekolah. Nah, polisi menyebut persoalan ini telah diselesaikan melalui mediasi. Pertemuan antara pihak keluarga siswa dan sekolah berlangsung pada minggu kemarin ya di kediamannya siswa. Dalam mediasi itu, kedua pihak sepakat berdamai dan membuat surat pernyataan teman Pro 2. Keluarga siswa disebut telah memahami kronologi kejadian dan memaafkan tindakan yang dilakukan pihak sekolah nih teman Pro 2. Oke, kita teman Pro 2 FMND, informasi menarik seputar kebetulan pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena saat pasti ada Flourish Your Playlist ya. Kamu bisa request lagu yang kamu suka nanti di jam 7. Coming up next teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

0: teman-teman Produa, sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Oke, teman Produa FMND ya. Good morning out there. Selamat pagi buat semuanya yang masih terus mendengarkan Produa FMND, teman terbaik kamu ya. Di pagi ini jomo sapa dulu, ada Kakak Baby, ada Kakak Gun ya. Ada Kakak Alfi tadi ya, Kakak CCTV yang lagi pantau kita via TikTok juga, teman Produa FMND ya. Teman-teman lagi pantau juga di FM 92,2. Ya, semangat pagi buat semuanya, dilancarkan semua aktivitasnya teman Produa ya. Dan di Flourish Your Playlist, silakan pilih lagu yang kamu suka. Kita akan play teman Produa FM ini lagu-lagu yang kamu request di pagi hari ini. Jangan lupa nanti akan ada obrolan sepada ya, barengan sama Kakak Alvin di jam 9:30. Kita akan bahas tentang obrolan tentang narkoba tentunya ya. Jadi buat kamu-kamu yang butuh informasi menarik tentang narkoba, teman Produa FMND, ataupun obrolan menarik tentang narkoba, nanti pantau acara di jam 9:30 bersama Kakak Alvin. Teman Produa ini adalah sekretaris dari Forum Duta Anti Narkoba NTT ya. Teman-teman semuanya, semangat pagi ya, jangan lupa sarapan di pagi hari ini.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu.
1: Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Wow. Iya, saya matiin.
0: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
1: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 FM ini masih dengan Jawa John yang temani kamu di Pro 2 FM ini pagi hari ini di Florist Playlist. Ya silakan yang merekos lagu ya di 082147650422 ya di 082147650422. Kamu juga bisa menonton kita di live TikTok ya di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, bisa nonton juga kita di live TikToknya di Pro 2 FM ND ya, lagi ramai juga teman Pro 2 di TikTok pagi ini ya. Salam semangat buat semua teman-teman yang lagi dengarkan kita di Pro 2 FM ND, dilancarkan semua aktivitasnya ya. Dan untuk semuanya teman Pro 2 FM ND, semangat pagi ya, jangan lupa pantau acara Sepada spesial obrolan tentang narkoba bareng sama Kakak Alvin di jam 09.30 pagi teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 FM ND, semangat pagi buat semuanya teman Pro 2 ya. Pokoknya salam banyak buat kakek gue yang ada di Bali sekarang yang lagi pantau kita di Pro 2 FM ND. Semangat pagi, ada kakak Alfian juga, semangat pagi buat kakak Alfian ya. Ada juga kakak Aisyah, ada juga tadi katanya minta lagu Cegil Nabila Takia. Siap, terima kasih teman-teman ya. Yang mau request silakan ya, mau request lagu di 0821-4765-0422. Buat yang nonton kita di live TikTok juga, selamat pagi buat semuanya teman Pro 2 FM ND.

0: lagi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Wow. Iya, saya matiin.
0: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
1: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 FMND ya. Selamat pagi kita ucapkan buat kakak di Lisboa ya. Ini lagi pantau kita di Timor Leste sana, teman Pro 2 FMND ya. Semangat pagi buat teman-teman di Timor Leste yang pantau Pro 2 FMND juga. Ada tadi kakak Anjel Naila ya, katanya di Malaysia juga. Keren-keren teman Pro 2 FMND. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang masih terus dengarkan kita di Pro 2 FMND untuk pagi hari ini ya. Dan pagi ini katanya ada yang request juga dari Alvino, minta lagu dari Bruno Mars KE, I Just Might. Siap, I Just Might ready buat kamu ya. Check it out.

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Ya, terima kasih teman-teman Pro 2 FM ini yang sudah pantau Pro 2 di pagi hari ini ya. Selamat pagi buat kakak Esi Wilviana. Salam kenal dari Kota Kupang katanya. Terima kasih banyak buat kakak Esi ya di pagi hari ini. Dan jauh akhiri acara Pro 2 Florist Your Playlist, teman Pro 2 semuanya ya. Dan setelah ini kita akan ada Pro 2 Spot dengan informasi-informasi unik, menarik buat kamu-kamu semua di pagi hari ini. Sijin terus.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.